0: Selamat pagi sanak saudara. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka nagari Prom PRRI Padang. Untuk hari kini ko, Sabtu 20 Juni 2026, basamu ambo mi jariani. Mulai dan sana, kita mulai jo kabar nan partamu. Dan sana pandangan, pemerintah Kota Padang resmi meluncurkan sensus ekonomi SE 2026 dan ditandui jadi gelarnya apel di lapangan upacara Balai Kota Aye Paca dan dihadiri ratusan petugas sensus jo pejabat pemerintah daerah. Pengumpulan data skala nasional ko menunjukkan komitmen pemerintah Kota Padang untuk menyediakan data ekonomi dan akurat sebagai landasan utama pembangunan daerah. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, kesuksesan pembangunan ko indak semata-mata ditentukan dek pelaksanaan program, kendati dimulai jo kualitas perencanaan dan didukung jo data nan sah serato dapat diandalkan. Beliau menyampaikan, sensus ekonomi 2026 ko memainkan peranan dan strategis dalam memetakan kondisi ekonomi nyata masyarakat dari usaha mikro, KT, jemenangah UMKM, sampai usaha berbasis digital dan tariba kambang.
1: Untuk beberapa bulan ke depan, bersama-sama untuk menggait data-data terbaik khusus tentang ekonomi warga Kota Padang. Triliunan rupiah dari pajak kita bersama diluangkan untuk sensus ekonomi 2026. Penting ini. Kalaulah tidak, bagaimana kebijakan-kebijakan stimulus, kebijakan fiskal, kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya yang diaturkan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kota Padang ini bisa tepat sasaran.
0: Wali Kota Fadli Amran menjelaskan lebih lanjut Asia Sensus Ko menjadi landasan dan penting untuk pemerintah pusat jo daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan labia tasadio. Data itu digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, mulai dari pembagian rangsangan ekonomi, penyederhanakan izin usaha, pengembangan UMKM, serato memberikan kekuatan kepada ekonomi masyarakat. Dan sana pandangnya, Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan sensus ekonomi memainkan peran penting dalam menyediakan data dan akurat saat tentang kondisi ekonomi masyarakat. Beliau menyampaikan data dan didapat akan menjadi dasar kepada pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Rianda menekankan kesuksesan sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam menyediakan informasi dan akurat langko jo faktual kepada pejabat Badan Pusat Statistik BPS. Data dan akurat merupakan dasar dan pantiang untuk merumuskan kebijakan pembangunan jo menggambarkan secara akurat kondisi ekonomi masyarakat.
2: Kita bersama Kepala BPS Kota Sawalunto beserta jajaran dan petugas Sensus Ekonomi 2026 ini mendata di Rumah Dinas Wali Kota Sawalunto dan mudah-mudahan nanti kepada seluruh masyarakat bisa memberikan data yang akurat kepada petugas Sensus Ekonomi 2026 apakah itu mengenai usaha, penghasilan, dan keadaan ekonomi terkini karena tujuannya adalah untuk mengarahkan kebijakan dan aturan-aturan dari pemerintah untuk kepastian kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.
0: Rianda Baharo, sensus ekonomi 2026 ko berjalan lancar serta mendapat dukungan masyarakat Panua. Jodoh tanan akurat, berbagai program bantuan juga kebijakan pembangunan di masa mendatang dapat memberikan manfaat dan optimal kepada masyarakat. Dan sana pandangan, Bupati Solok Selatan Khairunnas mengatakan KRRI Padang, pihaknya ala bakun jangka kementerian

0: untuk meminta bantuan rehabilitasi rumah nan indak layak huni RTLH bagi penduduk di Kabupaten Solok Selatan. Khairunas menyampaikan proyek perumahan nan diusulkan melibatkan 900 unit nan indak layak huni. Dari jumlah itu, 350 unit mendapat bantuan melalui anggota DPR RI. Pemerintah daerah Baharo, seluruh usulan dapat dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat.
1: Kemarin kami datang ke kementerian, kami sudah mengajukan rumah tidak layak huni yang dibantu oleh anggota DPR RI sebanyak 350, tapi kami mengajukan 900 buah rumah gitu, rumah tidak layak huni. Insya Allah 2026 ini kita dapat lebih kurang ya, yang sudah diputuskan 386 yang karena ini ada dibantu oleh DPR, masih ada peluang sampai angka 900.
0: Khairunas mengungkapkan, selain program perumahan dan indak layak dihuni, pemerintah Kabupaten Solok Selatan tadi mengusulkan pembangunan rumah susun untuk tenaga kesehatan. Usul itu telah diajukan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari program pembangunan 2027. Khairunas menambahkan, adanya rumah susun untuk tenaga kesehatan sangat penting untuk mendukung layanan kesehatan di daerah itu. Juta sadionya perumahan nan di Raso Cukui, tenaga kesehatan diharapkan bakal rajul lebih optimal serta menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dan secara pandangan, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, Harfi Dasnur, mengatakan KRRI Padang rapat berfokus pada memperkuat sinergi antar instansi dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan. Koordinasi dan tuntas dianggap sangat paralu untuk memastikan seluruh tahap revitalisasi berjalan sesuai rencana. Harfi menyampaikan, berdasarkan informasi terakhir, program revitalisasi Pasar Raya Padang dijadwalkan pada tanggal 22 Juni hingga 31 Desember 2026. Untuk mendukung lancarnya kegiatan-kegiatan ko, Satpol PP Kota Padang telah menyiapkan 150 personil sehari-hari untuk dikerahkan sepanjang proses revitalisasi.
2: Salah satunya contoh yang paling banyak itu yang akan kita tertibkan nanti itu pedagang yang di Jalan Sandang Pangan, Ibu. Jalan Sandang Pangan itu yang fase 7 dalam Balai Kota Lama. Persis samping Balai Kota Lama itu kan sekarang penuh sama pedagang semua itu, Bu. Ya, lurus ke belakang. Jadi itu nanti rencananya relokasinya akan dipindahkan ke fase 2 dan fase 3. Kita akan melakukan penertiban terhadap PKL tersebut. Penertibannya dalam artian sudah ada relokasi ya, Bu ya. Bukan penertiban murni, penertiban gitu saja. Tetapi kita lebih sifatnya ke pemindahan pedagang lah yang sudah disediakan.
0: Harfi menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan sebelum revitalisasi dimulai, termasuk mengembangkan strategi untuk mengamankan Jo mengendalikan PKL. Upaya-upaya itu dilakukan untuk memastikan revitalisasi PKL dan masih beroperasi di jalan atau trotoar dapat berjalan secara teratur, aman serta lancar tanpa menggaduh kegiatan umum. Yalah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisuap basuh baliak jo kabar dan lain pulau pada wakatunan samo. Ambo nak membawakan kabar, Michi Ariani mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato saiu? Kok singke uleh maule, senteang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisuap basuh baliak jo kabar dan lain pulau.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Rencana Pandaga, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Sumatera Barat membuka pendaftaran program beasiswa binaan untuk mahasiswa keluarga yang kurang mampu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus untuk mendukung keberlangsungan pendidikan untuk para mustahik. Menurut Ketua Basnas Kota Padang, Yuspardi, program beasiswa binaan KO ditujukan khusus untuk mahasiswa keluarga kurang mampu supaya tetap bisa menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa ado terkendala dari segi biaya. Yuspardi mengatakan kalau program itu menjadi wujud nyata dari komitmen Basnas Satampe dalam upaya untuk mengintervensi kemiskinan melalui sektor pendidikan, serta meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan. Memang diselaraskan pula di program unggulan pemerintah Kota Padang, yaitu Padang Juara. Uniknya, rencana pandangan program ko indah hanya fokus pada bantuan secara finansial saja, melainkan menekankan pada aspek pembangunan karakter. Disampaikan kalau beasiswa binaan ko indah hanya untuk pendidikan semata, tapi bantu investasi jangka panjang, mencetak generasi yang unggul, berakhlak mulia, serta bisa magia kontribusi positif untuk masyarakat di masa depan. Seluruh calon penerima beasiswa binaan itu wajib ada proses seleksi administrasi, ada verifikasi faktual pulunan ketat sesuai juga kriteria dan ala ditetapkan. Menerima bantuan biaya pendidikan para mahasiswa yang lolos seleksi dinyatakan nantinya bisa mendapat pendampingan berkala juga komprehensif. Basnas Satampe pun menyiapkan rangkaian program pembinaan mulai dari pelatihan motivasi, sesudah itu penguatan nilai-nilai keislaman, hingga pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas peserta. Jadi mahasiswa yang lulus seleksi itu ditanggung biaya pendidikannya hingga semester 8. Jo catatan indeks prestasi kumulatifnya yang diperoleh tetap stabil. Jadi mudah-mudahan bisa menolong pulo dunsanak-dunsanak kita dan masuk kategori kurang mampu tetap bisa mengenyam pendidikan hingga ke bangku

0: Mai,
1: Kawanan kabang cik apa yang ambil piti?
0: Kapai beli baju, ha?
2: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
2: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tu, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode nyo, langsung tebayi ya. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
2: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tu Dian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk mungun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
4: Esteler-nya Mas, Mbak.
5: Mas, Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
6: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

24 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan suara pandaga di pagi hari nan cerah kodun sana, di hari Sabtu pagi ke banyak pulonan masih sibuk jemambi rapor anak-anaknya. Karena saat di sekolah mungkin ada perbedaan pertikaian sehari dua hari. Adonan lah diambil hari kami, adonan Jumat, adonan Sabtu. Jadi apapun hasilnya, orang tua mudah-mudahan menaripunya lapang dado, nak magi tuntutan terlalu barek kepada anak-anaknya. Pikirkan menikmati masa liburan sasudako. Sebagian orang menganggapnya itu wakatunan ditunggu-tunggu. Sebagian lain mungkin menganggap itu adalah wakatunan cukup tinggi stresnya. Karena nan biasanya di rumah sepi, baso buat anak nan rami, nan satu hari mungkin ada perselisihan. Tapi mudah-mudahan itu semua bisa dikondisikan dengan baik ya dan sana. Jadi kalau kita ke informasi lainnya masih di Semangat Pagi, di mana Balai Permasyarakatan Bapas Kelas 1 Padang melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembersihan musola di Kota Satampe yang melibatkan 10 klien permasyarakatan. Kepala Bapas Kelas 1 Padang Enjat Lukmanul Hakim menerangkan bahasanya kegiatan Niko bagian dari program pembimbingan kemasyarakatan. Klien permasyarakatan ko adalah nambah status narapidana di tengah menjalani proses untuk baliknya ke lingkungan masyarakat atau reintegrasi. Kegiatan bakti sosial ko dilakukan di Musola Al-Ikhlas yang berlokasi di Jalan Muarompek Pulau B. Adapun bentuk kegiatannya membersihkan halaman musola, merapikan barang-barang, mengumpulkan jo mangkui saro yang ada di sekitar lokasi. Kegiatan ko diawasi langsung Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa BKD Alvin Jamalus selaku pembimbing kemasyarakatan Bapas Padang. Enjat mengatakan bahasanya kegiatan sosial ko salah satu bantuannya atau pelaksanaan fungsi permasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan jo pemberdayaan klien.

pemilihan umum pasti juga akan ingat jari kelingking kan? Meski mungil, kekuatan jari kelingking tidak bisa diremehkan loh. Seorang terapis dari National Rehabilitation Hospital di Washington, Laurie Rogers menyebut bahwa kelingking punya fungsi istimewa di antara jari lainnya. Bersama dengan jari manis, kelingking memberi kekuatan pada genggaman tangan. Tanpa kelingking, kita akan kehilangan 50% kekuatan tangan. Fakta unik lainnya adalah, kelingking punya banyak nama. Dalam bahasa Jawa disebut dengan jentik, sesuai ukurannya yang mungil. Di Oxford Dictionary, menamai kelingking sebagai ear finger, mercurial finger, atau pinky finger.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun Sanapandaga, Kabupaten Pasisir Selatan dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Rakernas 1 Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan PKPSA Indonesia yang berlangsung tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 di Painan. Bupati Kabupaten Pasisir Selatan Hendra Joni di Painan kepatang mengatakan Rakernas 1 Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan PKPSA Indonesia menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum strategis untuk para perantau asal Pasisir Selatan dan Taseba di berbagai daerah di Indonesia. Selain mempaarek hubungan kekeluargaan, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi perantau terhadap pembangunan daerah. Hendra Joni menyampaikan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan Rakernas 1 Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan PKPSA Indonesia di Painan. Menurutnya, pertemuan Akbar Iko punya arti penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah jo masyarakat perantauan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sanapandanga. Masyarakat Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan antusiasme dan tinggi menyambut kehadiran Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Kehadiran koperasi ko diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat desa. Kepala Desa Sipora Jaya, Lutfi Anto mengatakan, bangunan fisik KDMP telah selesai dibangun sejak bulan lalu. Tapi hingga kini, koperasi ko masih menunggu kelengkapan fasilitas serta operasional sebelum dapat dimanfaatkan masyarakat. Menurutnya, tingginya antusiasme warga terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait layanan yang disadiokan di KDMP. Masyarakat berharap koperasi itu bisa magia kemudahan serta memenuhi kebutuhan ekonomi ataupun usaha produktif.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya, suara

Prom, PT Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat mengakomodir pelaku usaha mikro kecil jemenengah UMKM dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 di kantor Bupati Satampe pada 26 Juni sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui momentum pesta sepak bola terbesar dunia. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman Zahirman di Balik Malintang mengatakan pihaknya ingin momentum Piala Dunia bisa mengajak dampak ekonomi untuk masyarakat khususnya sektor UMKM. PMK Padang Pariaman menyiapkan 50 unit tenda sebagai tampek pelaku UMKM berjualan serta pendukung kegiatan lainnya pada hari pelaksanaan nobar Piala Dunia. Jadi dan sana pandangnya banyak pelaku UMKM berjualan mako nobar itu digelar di PMK Padang Pariaman Basa Munji TVRI Sumatera Barat disemarakkan pulau jo produk kuliner serta usaha kreatif lokal. Sehingga masyarakat nan hadir indah hanya menikmati pertandingan grup D antara Amerika Serikat jo Turki tetapi juga berbelanja produk unggulan daerah.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
4: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya.

Forum, Pati Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya kita masih di Sumai Pagi, Kiniko. Dan sana kita lanjut ke informasi dari Pasaman Barat, Kiniko. Di mana pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengadakan gerakan pangan murah sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, menolong masyarakat. Ketua Tim Penggerak Pemberdaya dan Kesejahteraan Keluarga PKK Pasaman Barat, Sifrowati Yulianto, mengatakan pihaknya bersama Jebang Indonesia Perwakilan Sumbar, Jeparum Bulog, Cabang Bukit Tinggi, mengadakan gerakan pangan murah di dua kecamatan. Gerakan pangan murah ku diadakan 7 balai patang dun sana tanggal 7 balai di Ujung Gadil. Sudah tuh di tanggal 8 balenyo di Pasakapa, Kecamatan Waknanduo. Pihaknya pun mengapresiasi dukungan Sinergi BI Jebulog yang menghadirkan program langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ditegaskan bahasanya gerakan pangan murah menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi kenaikan harga sekaligus menekan laju inflasi dan berdampak pada kondisi sosial jo ekonomi masyarakat. Dalam gerakan pangan murah ada beberapa bahan pokok nan dijual di situ. Di antaranya dun sana pandanga bisa bali bare stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP Rp60.000 per kemasan 5 kg. Membelinya dibatasi ciek kemasan per urang sesuai jo kuota dari panitia untuk menjamin adanya pemerataan.

0: piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.
1: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
1: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga enggak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
2: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
1: Selesai.
2: Selesai?
1: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
2: Wah, benar juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
1: Emang, Ma.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
4: Kabasa Kile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
5: Dun sana pandaga, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat mengakomodir pelaku usaha mikro ketek Jepanangga UMKM dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 di kantor Bupati Stampe 26 Juni sebagai upaya menggerakkan perekonomian masyarakat melalui momentum pesta bola tapal yang gadang di dunia. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman Zahirman mengatakan PMK Padang Pariaman menyiapkan 50 unit tenda sebagai tampe pelaku UMKM berjualan serta pendukung kegiatan lainnya pada hari pelaksanaan nobar Piala Dunia itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sarapanaga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat mengadakan gerakan pangan murah sebagai upaya untuk menjaga

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Biar laut juga nggak seenak.

jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100 ribu kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarang Pandangan, Unit Usaha Gaharu Empowerment Center Nagari Sungai Duo, Iko Ado di kawasan Kabupaten Darmasraya Sumatera Barat, mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Wah, nantan bantu Iko kenapa perlu ditiru ke sana. Sampah nanalah adoh tuh menjadi masalah serius ya. Jadi disulaplah di tangan-tangan orang kreatif menjadi BBM alternatif yang hasil pengolahannya dikenal Jona Mopetasol. Kini kok Petasol dijual ke masyarakat harga Rp5.000 per liter. Harga kok jauh lebih rendah dibandingkan Pertadex yang mencapai Rp24.000 per liter. Jika menurut pengelola unit usaha Gaharu Empowerment Center, Aibda Al-Fajri di Pulau Punjuang. Jadi, dan sana pandangan, dikatakan kalau inovasi kolahi ya, bakal kolaborasi Basamo Jawali Nagari, serta dukungan dari Kapolres Darmasraya. Di awal, memulai kegiatan itu, dibalilah mesin pengolah sampah plastik untuk membuat bahan bakunya. Aibda Al-Fajri yang jual babin kantip Mas Nagari atau Desa Adai di Sungai Duo mengatakan kalau teknologi yang dipakai kok bisa mengubah sarok-sarok plastik nankar yang menjadi BBM babandiangannya satu banding satu. Mesin pengolahan yang ado itu bisa mengolah 65 kg sampah plastik per hari serta menghasilkan sekitar 58 liter bahan bakar setara solar. Dalam pembalian Sarokko, pengelolaan bakar Rajo Samo Jokader Dasa Wisman, bahan baku di Bali Rp500 per kilo, sasudatu di Bali lo Bali ya, harago Rp1.000 per kilo. Jadi selisih Rp500 aku dipakai untuk mendukung program di Nagari. Uang masuknya dan sana pandangnya itu diserahkan kepada kader untuk dimanfaatkan sebagai membantu penanganan stunting. Kapolres Darmasraya KBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro mandukong panu kolaborasi antara Babin Kantip Nasko dan sana jo pemerintah Nagari Sungai Duo yang berinovasi untuk membuat sarok menjadi kegiatan nambah nilai ekonomi.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadih namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
3: Eh, awas bro, nanti kena.
2: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
3: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
2: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, nama sinyo kini ko dan sana ala pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Kini ko ada informasi datang dari Padang Panjang, di mana kota Padang Panjang itu mendapatkan penghargaan. Wali kotanya dan sana mendapat pada penghargaan Sahabat Pers Indonesia. Jadi wali kota Padang Panjang Sumatera Barat Henry Arnis menerima penghargaan Sahabat Pers Indonesia yang diagiakan di Serikat Media Cyber Indonesia SMSI pada malam anugerah SMSI di Hall Dewan Pers Jakarta. Pada kategori Sahabat Pers Indonesia, penghargaan ko diagiakan langsung kepada Bupati Pandeglang Raden Dwi Setiani, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, Bupati Bulungan Syarwani Serato Kepalo Perwakilan Bank Indonesia Banten Sofwan Kurnia. Penghargaan itu tidak hanya untuk pribadi tetapi untuk masyarakat pemerintah Kota Padang Panjang yang terlibat komitmen untuk membangun keterbukaan informasi serta menjalin sinergi nan elo bersama insan pers. Katakan kalau pers punya peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, serta membangun kepada masyarakat. Penghargaan iko diagiakan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memang berkontribusi dan sana untuk perkembangan pers nasional serta ekosistem media cyber di Indonesia.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berbuku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

94 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan secara pandangan, itunya lagu dari Tasya Maidina dengan Rido Zulma Jan Kalamak Surang. Itu emang gak mulia dun sana padanya. Apa-apa nangka dikarajokan, itu harus mempertimbangkan banyak buruannya. Jan sampai hanya mempertimbangkan apa dan rasunya kalamak di diri kita surang. Nama sinyo di kini ko dan sana pandanya ala jabar si kini 9:52. Dan mudah-mudahan untuk hari ko dan sana apapun kegiatan yang kita lakukan bisa lancar. Apapun aktivitasnya sembari mendengarkan program PRRI Padang di 92,4 MHz bisa dengarkan pulo melalui aplikasi streaming kita di RRI Digital dan bisa di-download di Play Store. Jadi ini di Padang, ini di daerah manapun di luar Sumatera Barat, di luar Pulau Sumatera, bisa tetap mendengarkan siaran Pro 4 RRI Padang. Yalah, kalau begitu dan sana pandangan masih berbagi informasi di pagi hari menjelang siang kok, kita nikmati lagu nama.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dan sana padanga, unit usaha Gaharu Empowerment Center Nagari Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak BBM jenis solar. Sampah yang selama ini menjadi masalah serius disulap di tangan-tangan kreatif menjadi BBM alternatif, dan hasil pengolahannya dikenal jenama Petasol. Aibda Al-Fajri mengatakan inovasi kelahir berkat kolaborasi Basamo Jawali Nagari serta dukungan Kapolres Dharmasraya. Di awal memulai kegiatan Iko, yaitu membeli mesin pengolah sampah plastik untuk membuat bahan baku. Aibda Al-Fajri yang juga Babin Kamtip Mas Nagari atau Desa Adat Sungai Duo mengatakan bahasanya teknologi yang dipakai bisa mengubah sampah plastik karyang menjadi BBM jo perbandingan 1:1. Mesin pengolahan ado bisa mengolah 65 kg sampah plastik per hari, serta menghasilkan sekitar 58 liter bahan bakar setara solar. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pemerintah Kota Padang melalui bagian kesejahteraan rakyat Kesra mengadakan tablik akbar dalam rangka untuk memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Nurul Iman. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan hijrah mengajarkan kepada kita tentang sumangai untuk perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Ya, karena itu peringatan Tahun Baru Islam hendaknya menjadi sarana evaluasi diri sejauh mana kita alam meningkatkan keimanan jo ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maigus menyampaikan bahasanya peringatan Tahun Baru Islam merupakan momen dan penting untuk umat Islam melakukan hijrah menuju perubahan dalam kehidupan nan labih baik. Menurutnya hijrah indah hanya dimaknai sebagai perpindahan secara fisik saja sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai upaya untuk memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kue mangkuk merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya, yaitu kue mangkuk saya badeta, karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minang.

0: nemenin aku daftar S2. Yuk.
1: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
0: Ah, pengen deh jadi pilot.
1: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
2: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
1: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
2: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
6: Iya.
5: Itu loh programnya Bank Nagari.
6: Udah tahu.
5: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
6: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
5: Eh, iya ya.
7: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
8: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Prum, Pater Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pardanga pernah mengolah ayam menjadi hidangan berbentuk pecak. Nah, itu ada sebenarnya beberapa variannya. Ada yang tidak pakai santan, ada yang memakai santan. Nah, untuk informasi resep dan kini kok, kita coba membuat ayam goreng pecak santan. Jadi untuk bahan-bahan yang harus disiapkan dan Sana Pardanga diantaranya, ayam 1 kg, daun salam 2 gram atau secukupnya, sarai sebatang sajo, sarato dan Sana Pardanga kita harus menyiapkan, bisa pakai santan instan yang 100 ml atau bisa diganti jo santan yang murni sebanyak 100 ml, air 1,5 liter. Untuk bumbu halusnya, siapkan minyak goreng 50 gram, lada merah nan alah digilang halus 100 gram, lada kutu merah 10 gram, kacang tanah goreng 30 gram, langkueh itu pakai 10 gram sajo, sipade 10 gram, sarato kencur 10 gram. Untuk selanjutnya itu disiapkan pulo, daun jeruk agak 3 halai, daun salam sahalai, sarato siapkan ayam dan sana. Kita masuk ke cara membuatnya. Ayam yang pertama itu diungkap terlebih dahulu, dicampurkan seluruh bahan. Sesudah memulainya agak mendidih, ketekkan apinya, diamkan atau biarkan selama 30 menit saja. Sesudah itu matikan api, biarkan ayam dalam kuah itu selama 20 menit, sisihkan. Goreng ayam sampai warnanya agak kecoklatan. Sesudah itu kita coba membuat bumbu halusnya. Haluskan bahan-bahan bumbu yang tadi, bisa digiling pakai tangan, bisa di blender pulo. Sesudah itu dimasak. Tambahkan daun salam, diagi daun jeruk, joka pulaga, masak hingga nyemasak. Maksudnya dimasak sampai nyematang gitu dan sana. Sesudah itu masukkan ayamnya yang telah digoreng tadi, tambahkan ayam ungkapan tadi, rendam setengah bagian ayam goreng. Tambahkan santan, masak balik 15 sampai 20 menit. Sesudah itu bisa disajikan pakai sambal, lalapan, salad atau nasi.

0: ya. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bahagia lewat Iliko dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bayi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nih udah hilang tas branded Iro ibu kok. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bu, kopi segala ya, Bu.
0: Iku kopinya, Yuang.
3: Ibu bagaran sih sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia, Bu.
0: Indak, Yuang. Iku namanya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
3: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
4: Temenin aku daftar S2 yuk.
5: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
4: Pengen deh jadi pilot.
5: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
4: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
5: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
4: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan salam pandangan. Teh serut belewah jeruk nipis, iko minuman segar yang bisa dibuat pulo. Dan salam pandangan untuk di akhir pekan ko, kita siapkan dulu yang lamonyo teh 2 bungkus sajo. Dan sana 1 liter air untuk bue es teh serut belewah jeruk nipis ko, siapkan es teh serut tusa 1000 gram belewah atau asam dan sana pandanya, sebanyak 250 gram stroberi, 80 gram gula aren, 80 gram atau gula saka orang nyebutnya, pakai pulau nata de coco 80 gram, salasih 30 gram, susu kental manis 100 gram. Untuk membuat es tehnya, diseduh es teh tadi selama 10 menit, sudah 7 sehari yang dinginkan, saat sudah dingin, dengan sana pandangnya, itu bisa dilanjutkan jo.

itu ke dalam mangkuk, sesudah itu dia gie strawberry, dia gie kolang kaling, dia gie nata de coco, jo di agia selasia. Tuangkan susu kental manis di atenyo, membuat rasanya semakin nikmat dan sana pandangan. Bisa dicoba karena bahan-bahannya tidak terlalu rumit pula untuk didapekkan, bisa menambah nuansa segar, menghilangkan rasa hawi.

0: satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Selamat pagi, Bunda.
2: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
2: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
2: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
2: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya, Bunda.
3: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Gencana Pandaga, Wali Kota Padang Panjang Sumatera Barat Henry Arnis menerima penghargaan Sahabat Pers Indonesia yang dihadiah dari Serikat Media Cyber Indonesia SMSI pada malam anugerah SMSI di Hall Dewan Pers. Henry Arnis mengatakan penghargaan itu tidak hanya untuk pribadi, tetapi untuk masyarakat juga pemerintah Kota Padang Panjang dan terima komitmen untuk membangun keterbukaan informasi serta menjalin sinergi dan elo jo insan pers. Yanyo Baharo, semoga kolaborasi itu semakin kue untuk kemajuan Kota Padang Panjang. Disampaikan pula bahasanya pers punya peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menghadapi informasi dan akurat, edukatif, serta membangun kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sanak pandangnya. Kepolisian Resor Polres Pasaman Barat Sumatera Barat mengadakan kegiatan bakti kesehatan untuk kehadiran Polri di tengah masyarakat di daerah itu dalam rangka Hari Bayangkara ke-8 tahun 2026. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan pelaksanaan bakti kesehatan itu pihaknya ke Raja Samo, Jodinas Kesehatan, Jog Palang Merah Indonesia Pasaman Barat. Masyarakat yang hadir bisa memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang disediakan mulai dari pengobatan gratis, pemeriksaan

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Selamat pagi, Pak Guru.
3: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
2: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
3: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
2: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
4: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prum, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, ada beberapa penyebab kiranya yang bisa membuat UMKM menjadi gagal atau gulung tirkar. Tapi mudah-mudahan yang dan sana kita yang sedang menjalani usaha kini kok bisa tetap bertahan. Sarato yang pastinya tetap menjaga kualitas dari produk yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi membangun dan mengembangkan bisnis UKM itu memanglah indak mudah dun sana. Harus ada strategi nan elok. UMKM bisa mengalami kegagalan, bahkan bisa gulung tikar di tahun-tahun pertama. Jadi UMKM di Indonesia kok bagi kontribusi yang cukup banyak pulo. Tapi UKM-UKM di Indonesia pun banyak pulo sama liaknya nan gulung tikar atau gagal. Penyebabnya dun sana pertama, yang pertama adalah kurangnya digitalisasi. Iko alasan nampal yang pertama. Sebagai customer, mungkin ala banyak nan digital lah dan tanda kutip. Tapi secara bisnis nyatonyo banyak pelaku UMKM kita nan alun siap jo terlalu indak terlalu paham untuk go digital. Jadi melansir dari laman Kata Data dan sana padanya, hal yang menjadi sebab UMKM di Indonesia kok masih sulit dalam melakukan transformasi digital adalah kurangnya pembiayaan, kurangnya pelatihan digital, juga kurangnya dukungan kebijakan, indak ada mentor bisnis atau infrastruktur dan indak terlalu memadai. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, jumlah UMKM pada tahun 2022 mencapai 64 juta unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi dari angka itu hanya 29% yang ala go digital atau berbisnis secara online. Jadi kalau dibandingkan di Singapura, di Vietnam, bisnis-bisnis KT itu jauh tertinggal dari kata digitalisasi. Jadi data itu menunjukkan kalau tingkat digitalisasi UMKM di Indonesia baru sekitar 8%, sementara di Vietnam itulah 35%, di Singapura bahkan 65%. Aliko mungkin disebabkan karena banyak UMKM Indonesia yang masih menggunakan pola pikir tradisional yang mana hanya mengandalkan yang namanya toko fisik saja. Artinya hanya bergantung pada nan lewat di depan toko saja nan kamambali produknya. Padahal bisnis apapun itu seharusnya alah mulai go digital, sekalipun yang berada di pelosok ataupun di daerah pedalaman. Jadi go digital ko dilihat dalam tiga aspek, produknya, marketingnya, operasinya pun harus semuanya selaras go digital.

0: Mengenal Minangkabau dalam perspektif historis dan budayanya secara umum dapat dilakukan melalui Tambo. Tambo adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau sampai tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku sekarang. Kata Tambo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tambai, yang berarti kisah nenek moyang. Di tempat lain, ada yang menyebutnya dengan Tombo, dan ada juga yang menyebut Tarombo. Di Minangkabau disebut dengan Tambo Minangkabau, yang berisi kisah, aturan-aturan, dan kebiasaan-kebiasaan hidup nenek moyang orang Minangkabau yang menjadi acuan kehidupan orang Minangkabau di generasi berikutnya. Wujud asli Tambo itu adalah tuturan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun sampai kepada pemangku adat saat ini atau pengulu. Bentuknya adalah sastra lisan dengan tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap, sehingga Tambo itu menjadi ingatan bagi masyarakat Minangkabau. Kemudian para peneliti dan para ilmuwan menuliskannya dalam bentuk buku yang dikatakan sebagai buku Tambo. Tapi sebenarnya tidaklah tepat dikatakan buku Tambo, karena yang dibukukan itu adalah transkripsi atau salinan dari tuturan atau sastra lisan dari para pemangku adat atau pengulu yang diwarisi secara turun-temurun. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang budayawan Minangkabau yang juga dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Saiful Yazan Tuangku Mengkudun.
1: Tambo, asal kata atau nama Tambo itu dari bahasa Sanskerta Tambai, atau di tempat lain disebut Tombo atau Tarombo, kisah atau riwayat tentang nenek moyang. Nah, kalau di Minangkabau namanya Tambo Minangkabau. Jadi kisah tentang nenek moyang orang Minangkabau. Wujudnya asli Tambo itu adalah tuturan lisan, ucapan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dalam kegiatan-kegiatan upacara adat. Jadi bentuknya adalah sastra lisan, tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap, sehingga Tambo itu jadi ingatan bagi masyarakat. Jadi Tambo adalah jenis sastra lisan yang isinya tentang kisah atau riwayat nenek moyang, dilengkapi dengan bagaimana mereka cara hidup, apa filsafat hidup mereka. Jadi seluruh kehidupan nenek moyang itu diceritakan dalam Tambo, kemudian itu menjadi pedoman bagi masyarakat menyusun adat mereka. Begitu.
0: Setidaknya ada tiga macam bentuk Tambo Minangkabau, yaitu Tambo Nantasera atau yang terserak, Tambo Nantasure atau yang tersurat, dan Tambo Nantasire atau yang tersirat. Tambo Nantasera adalah Tambo dalam bentuk lisan dan fisik yang masih tetap menyebar di tengah masyarakat Minangkabau. Tambo Minangkabau lisan dan dalam bentuk fisik inilah yang menyebar dan diwariskan oleh nenek moyang sejak kedahulu kala. Diwariskan sebagai sastra lisan yang terus-menerus dipakai sampai saat sekarang. Inilah Tambo yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi sumber bagi Tambo jenis kedua dan ketiga. Tambo Minangkabau yang pertama menjadi ungkapan-ungkapan penting dalam pasambahan, panitahan, pidato adat, basurah adat, kato bacawe, gayong basambui, dan semua ucapan resmi dalam upacara adat Minangkabau, seperti yang dijelaskan kembali oleh Tuangku Mengkudun.
1: Tambo Nantasera di Galanggang ada dalam bentuk tuturan, ada dalam bentuk benda fisik. Tuturan itu disampaikan di Galanggang adat, di Galanggang sile, ketika seorang pemangku adat menyampaikan Tambo Minangkabau sebagai payung dari sebuah acara atau sebuah upacara. Ada tuturan juga, tapi di Galanggang Nanlangang, ketika di Galanggang Baselo, istilahnya Galanggang Bayo Batido, baik antara penghulu dengan kemenakannya untuk menyampaikan tamboasa, atau antara guru adat dengan muridnya menuturkan tambo, ada dalam bentuk fisik, tidak dalam bentuk kata-kata. Sebuah upacara adat akan duduk bersusun para penghulu dengan urutan-urutan, dengan gelar-gelar sesuai tempat duduknya. Itu adalah Tambo Nentasera di Galanggang. Di depan mata orang banyak, itu Nentasera di Galanggang dalam bentuk penampilan fisik para penghulu. Yang paling sederhana saja, dalam sebuah jamuan di rumah atau di rumah gadang, ada barisan sumando menghadap ke halaman, ada barisan mamak rumah yang menghadap ke bilik. Dengan makna, dengan aturan, dengan tata urutan dari Kapalo Jamba sampai kepada si Pangka. Itu Tambo fisik Nentasera di Galanggang. Ada yang Tasera di Nelangang, fisik bukan manusia, tapi benda alam. Kalau kita membaca Barih Balabeh Minangkabau, kita sering dengar dari Sikilang Ayah Bangih sampai Taratak Ayah Hitam, sampai ke Tanjuang Simalidu, sejajaran Gunung Merapi, seedaran Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, itu semua adalah tuturan Tambo yang berbentuk fisik di alam.
0: Tambo jenis kedua, Tambo Nentasera atau Tambo yang tertulis, adalah jenis Tambo generasi baru, hasil karya para penulis berdasarkan pengetahuan mereka mengenai Tambo jenis pertama. Tambo tertulis paling tua diperkirakan muncul pada periode 1800-an. Minangkabau sesungguhnya tidak punya tradisi tulis-menulis, setidaknya sampai akhir abad ke-19. Dari data-data naskah yang terkumpul, Tambo Minangkabau mulai ditulis pada awal abad ke-19. Naskah tertua yang mencantumkan tahun penulisannya adalah naskah yang tersimpan dalam perpustakaan Universitas Leiden atau Juin Bol tahun 1869. Umumnya, naskah ditulis menggunakan bahasa Minang dengan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Namun juga terdapat beberapa naskah yang ditulis dengan aksara Latin dan beberapa naskah menggunakan kedua aksara tersebut. Jumlah naskah yang terdata di berbagai perpustakaan di katalog adalah 92 buah. Semua naskah tersebar pada 6 perpustakaan di 4 kota, Leiden, London, Manchester, dan Jakarta. Seperti yang dipaparkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
1: Tambo Nentasera atau Tambo yang ditulis adalah tuturan Tambo yang dituliskan dalam aksara Arab Melayu atau aksara Jawi dan aksara Latin. 300 tahun terakhir cukup banyak yang dituliskan dalam bahasa Melayu tinggi atau dalam bahasa Minang lama.
0: Sedangkan Tambo Nentasera atau Tambo yang tersirat, menurut Tuanku Mangkudun, adalah tuturan Tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi Tambo adalah dalam bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan Tambo Nentasera. Ada yang tersirat di balik tuturan itu. Biasanya, tuturan Tambo Nentasera ini dipergunakan dalam kata pusako atau kata pusaka, pidato adat dan petatah petitih dalam pasambahan atau kata persembahan. Dengan Tambo Nentasera ini, maka dapat dijaga originalitas dari makna hakiki dari Tambo itu sendiri. Karena dengan kata tersirat akan sulit mencari padanan kata yang tepat, sehingga tidak dapat dirubah begitu saja oleh generasi berikutnya. Sehingga apa yang dimaksud oleh nenek moyang dalam Tambo itu dapat terwariskan sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya dari isi sesungguhnya Tambo tersebut.
1: Tambo Nentasera maksudnya adalah tuturan Tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi Tambo adalah bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan Tambo Nentasera. Ada yang tersirat di balik tuturan itu.
0: Dalam konteks aslinya dituturkan 3 tingkatan Tambo, yaitu Tambo Nagari, Tambo Luhak, dan Tambo Minangkabau. Seorang janang pasambahan akan menyapa terlebih dahulu penghulu utama dalam nagari sekaligus menjabarkan tambo nagari. Setelah itu dituturkan kelengkapan sampai ulayat dan kekayaan adat nagari. Bagian berikutnya secara berkesambungan dituturkan tambo luha, di mana nagari tersebut berada. Tambo luha agam berbeda dengan tambo luha nantuo teradatar, berbeda juga dengan tambo luha limopuluh. Penuturan tambo ini juga bervariasi pada setiap nagari dalam satu luha. Tuturan tambo luha cenderung menonjolkan hubungan nagari bersangkutan dengan luha. Setelah tambo luha, baru dipaparkan tambo Minangkabau. Mulai dari barih balabeh, tambo ala Minangkabau, sampai kepada tuturan tentang bagian tambo yang relevan dengan upacara yang sedang berlangsung. Tambo Minangkabau kadang mendahului tambo nagari, tapi lebih sering dituturkan setelah tambo luha. Seorang profesor dari Universitas Kyoto, Jepang, Tsuyoshi Kato, begitu terpesona dengan kekayaan adat Minangkabau sehingga berkali-kali mengunjungi Sumatera Barat untuk melakukan penelitian. Kesimpulannya tentang tambo Minangkabau berbunyi, tambo tidak didasarkan pada titik waktu sejarah tertentu, tetapi merupakan rencana induk dari masyarakat Minangkabau. Rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Di mana ruh tambo itu? Seperti dinyatakan oleh Kato dalam bukunya tersebut, bahwa tambo itu rencana induk dari masyarakat Minangkabau dan rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Tambo dapat dianalogikan sebagai konstitusi atau undang-undang dasar sebuah masyarakat yang bernama Minangkabau. Maka sesungguhnya, ruh tambo ada di dalam seluruh tuturan tambo Minangkabau yang memuat semua tata kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan. Ada ratusan atau mungkin ribuan naskah akademik maupun penelitian tentang tambo Minangkabau pada berbagai lembaga penelitian dan pendidikan tinggi. Ada ratusan pedoman hidup ideal yang dituturkan dalam tambo Minangkabau, dan sebagian besarnya telah dipakai sebagai pedoman kehidupan seorang manusia Minangkabau selama ratusan tahun. Pedoman-pedoman hidup itulah ruh tambo sesungguhnya. Ruh tambo itu akan ditemui ketika seseorang berenang ke dalam tambo dengan sepenuh hati. Tentu saja ruh itu akan ditemui pada tambo yang asli, di mata air sesungguhnya, dalam bentuk tuturan adat Minangkabau.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya langkah lainnya yang bisa dilakukan supaya dan sana pandangan yang sedang menjalani usaha rindu itu tidak sampai gulung tikar bisnisnya, yaitu selain go digital harus pula mencari siapa pesaing kita. Karena mengenali pesaing itu bisa mengetahui bahwa kelebihan juga kekurangan dari orang tuh bisa jadikan koreksi pula untuk diri kita. Misalnya harago nan ditawarkannya bara, teknologi yang dipakai untuk pemasarannya bantu apa, cara sarat media promosinya, produk unggulan dan sebagainya. Jadi mengenali pula kebutuhan konsumen, selain kenali pesaing, konsumen pun harus diketahui. Dilakukan jo mencari tahu apa yang sedang dibutuhkan, coba kebiasaan konsumen dalam membeli produk. Misalnya ada yang mempunyai usaha kue, maka untuk mempunyai usaha kue, maka perlu pula riset terkait kue apa yang sedang digemari masyarakat. Bila biasanya konsumen ko menginginkan kue itu, atau pada perayaan apa konsumen itu mencari kue, sehingga kita pun bisa membuat stok kue yang lebih banyak pada waktu-waktu tertentu. Jangan lupa pula dan sana pandangnya untuk berinovasi sarato aktif untuk membuat promosi. Dan sana pandangnya itu informasi terakhir yang bisa membagikan di siang hari ko di pojok UMKM edisi 20 Juni 2026. Saya sudah ko ado Amna Ulfa yang kelanjut pengawanan dan sana pandangnya. Tetap bersama Prampe di 92,4 MHz.

Wakaba Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat. Sarana Pandang Universitas Andalas Sumatera Barat memperkuat internasionalisasi di lingkungan kampus melalui sosialisasi saran regulasi keimigrasian dan kepabeanan bagi mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di Universitas Tasapui. Sekretaris UNAN Aidinil Setra mengatakan Universitas Andalas Tarui mendorong peningkatan kerjasama internasional, mobilitas akademik, sarato kehadiran dosen, peneliti, jo mahasiswa asing, sehingga seluruh unit karajo perlu memahami prosedur administrasi yang berlaku supaya setiap kegiatan berjalan sesuai regulasi tanpa kendala administratif. Informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Agam mengerahkan sebanyak 500 MP Malai Patoge dalam pendataan sensus ekonomi dimulai pada 5 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kapolo BPS Kabupaten Agam Wirison Bukhari mengatakan kali 500 MP Malai Patoge terdiri dari 500 sampai petugas usaha mikro ketek, 3 petugas usaha menengah dan besar. Petugas akan mendata berbagai aktivitas usaha di seluruh wilayah Agam, kecuali sektor administrasi, pemerintahan dan pertahanan, jaminan

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sahabat Pandangga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

الله أكبر الله

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.

Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar, kek. Jangan di sini dong. Ih, khusus. Jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?

Tradisi Lukah Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, Kecamatan Silukang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

0: Kaba Sakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sono Padanga Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Padang melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembersihan musola di Kota Satampe dengan melibatkan 10 klien pemasyarakatan. Kapalo Bapas kelas 1 Padang Enjad Lukmanul Hakim menerangkan kegiatan tersebut adalah bagian dari program pembimbingan kemasyarakatan. Beliau menjelaskan klien pemasyarakatan adalah mereka dan berstatus narapidana dan tengah menjalani proses untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Kegiatan bakti sosial dilakukan di Musola Al-Ikhlas dan berlokasi di Jalan Muaro Ampe Pula B, Kota Satampe. Adapun bentuk kegiatannya adalah membersihkan halaman musola, merapikan barang-barang, serta mengumpulkan dan mangkuk sampah dan di sekitar lokasi. Informasi selanjutnya, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang membuka pendaftaran program beasiswa binaan bagi mahasiswa keluarga kurang mampu guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung keberlangsungan pendidikan bagi mustahik. Ketua Basnas Kota Padang Yuspandi mengatakan program tersebut juga menjadi wujud nyata dari komitmen Basnas Satampe dalam upaya mengintervensi kemiskinan melalui sektor pendidikan. Sarato meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan. Beliau menyampaikan beasiswa binaan indah hanya bantuan pendidikan semato, namun juga bantuan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi nan unggul, berakhlak mulia, dan mampu magia kontribusi positif untuk masyarakat di masa depan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeuci Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

jika aku bisa memilih lahir dari rahim siapa. Barangkali akan ada kalimat tersebut di sela kesedihan anak yang enggan diucap. Atau barangkali kalimat itu adalah isi dialognya dengan Tuhan secara diam-diam. Jika memutar waktu kembali ke 10 tahun lalu, yang terkenang bahagianya bermain bersama teman-teman dan tak memikirkan besok mau hidup bagaimana. Memoria masa anak-anak adalah kerinduan bagi orang dewasa di kemudian hari. Namun, tak semua anak merasa demikian. Tak semua bisa bermain bersama kawan-kawan. Ada yang harus bersembunyi agar tak dipukuli. Ada yang harus melarikan diri agar terhindar dari kacaunya situasi. Dan ada yang harus ikut berjuang agar bisa hidup di esok hari. Namun, ada yang lupa bahwa mereka bukan pelampiasan amarah, bukan penerima tindakan tidak manusiawi yang merenggut senyum kecil di wajah yang polos dan berakhir menjadi muram. Layaknya kita orang dewasa, anak butuh dibimbing, dikasihi dan disayang. Jangan renggut harapan dan cita-cita yang mereka pupuk, yang kelak ingin dipetik ketika menjadi manusia dewasa. Mereka adalah kita di masa depan.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Program RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandanga, mari kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Dan iku pembahasannya tentang makanan yang mengandung estrogen. Nah, estrogen adalah salah satu hormon utama di dalam tubuh kita, terutama pada wanita. Hormon ko berperan sangat penting mengatur sistem reproduksi, siklus menstruasi, menjaga kepadatan tulang, hingga melindungi kesehatan jantung. Namun, seiring bertambahnya usia, terutama saat mendekati masa menopause, produksi estrogen dalam tubuh kita secara alami akan mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan kadar estrogen acuh kali menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu kenyamanan sehari-hari. Beberapa gejala yang umum terjadi diantaranya adalah hot flash atau sensasi panas tiba-tiba dalam tubuh. Kemudian perubahan mood, suasana hati yang drastis, gangguan tidur, dan juga jika tidak dikelola dengan baik, kondisiko bisa berdampak pada kualitas hidup dan meningkatkan resiko penyakit kronis serupa osteoporosis. Dan untuk membantu mengatasi penurunan hormon tersebut, banyak orang yang beralih pada sumber alami yang berasal dari makanan. Makanan yang mengandung estrogen sebenarnya merujuk pada makanan yang kaya akan fitoestrogen. Fitoestrogen adalah senyawa alami dalam tumbuhan yang memiliki struktur kimia mirip geoestrogen yang diproduksi di tubuh manusia. Meskipun efeknya lebih lama, fitoestrogen dapat meniru cara kerja geoestrogen di dalam tubuh dan berikatan georeseptor estrogen untuk membantu menyeimbangkan kadar hormon. Nah, kemudian makanan apa saja yang menjadi sumber fitoestrogen yang baik untuk tubuh kita? Yang pertama adalah kacang kedelai dan olahannya. Jadi kacang kedelai termasuk olahan serbuk tahu, tempe, edamame, dan susu kedelai adalah sumber fitoestrogen dan paling terkenal. Kedelai sangat kaya akan jenis fitoestrogen yang disebut dengan isoflavon. Isoflavon dalam kedelai adalah banyak diteliti karena kemampuannya dalam meniru efek estrogen tubuh yang sangat bermanfaat untuk wanita menopause dalam mengurangi frekuensi hot flash. Yang berikutnya adalah biji rami atau flaxseed. Biji rami atau flaxseed merupakan salah satu makanan super yang mengandung lignan dalam jumlah yang sangat tinggi. Lignan adalah jenis fitoestrogen utama yang berfungsi ganda. Selain membantu menyeimbangkan hormon, biji rami juga kaya akan serat dan juga asam lemak omega 3 yang sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan dan juga kardiovaskular. Yang berikutnya adalah biji wijen, ketek tapi kaya manfaat. Biji wijen juga merupakan sumber fitoestrogen yang sangat baik untuk tubuh, terutama dari kelompok lignan. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwasanya konsumsi buah wijen secara rutin pada wanita pasca menopause dapat meningkatkan aktivitas estrogenik dalam tubuh dan membantu memperbaiki profil kolesterol darah. Meko kita bahas balik dusara pandangan makanan apa saja yang mengandung estrogen setelah dan parikeko.

0: adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu toh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
6: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ustara pandangan kita lanjutkan balia tentang beberapa makanan yang mengandung estrogen. Yang pertama tadi adalah kacang kedelai dan jool hanyo. Yang kedua biji rami, kemudian biji wijen. Dan yang berikutnya adalah bawang putih. Bawang putih tidak hanya dikenal sebagai bumbu dapur yang magia cita rasa gurih pada masakan, tapi juga memiliki kandungan fitoestrogen. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak kedelai dan juga biji rami, konsumsi bawang putih secara rutin dapat memiliki efek positif terhadap kesehatan tulang dengan cara meningkatkan kadar estrogen dalam tubuh yang secara tidak langsung mencegah pengeroposan tulang. Yang berikutnya, makanannya adalah buah persik atau peach. Buah persik adalah buah yang manis, menyegarkan, dan ternyata kaya akan lignan. Mengkonsumsi buah persik, baik segar ataupun yang telah dikaryangkan, dapat membantu meningkatkan asupan fitoestrogen harian. Selain itu, buahku padat akan vitamin C, vitamin A, dan juga antioksidan yang baik untuk kesehatan kulit. Kemudian buah ceri. Beberapa jenis buah ceri seperti strawberry, cranberry, dan juga raspberry mengandung fitoestrogen alami. Buah-buahan koju sangat kaya akan antioksidan, vitamin, dan serat. Konsumsi berry-berryan secara rutin tidak hanya membantu mengatur keseimbangan hormon, tapi juga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif. Yang terakhir makanannya adalah sayuran silangan atau cruciferous vegetables. Sayuran silangan serta brokoli, kembang kol, dan kubis mengandung sejumlah fitoestrogen dan bermanfaat. Selain fitoestrogen, sayuran kol akan diindolimetanin, ya, sebuah senyawa yang membantu tubuh memetabolisme estrogen dengan lebih efisien, sehingga kadar hormon di dalam tubuh tetap berada pada titik yang seimbang. Oke, itu senang pandangan itu tadi beberapa makanan yang mengandung estrogen untuk membantu kadar hormon tetap ada di dalam tubuh kita, terutama pada wanita. Dan baiklah, kita ke informasi lainnya. Dosana pandangan tetap bersama Prompe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Laba Sakile, jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Dalam pandangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat berhasil mengevakuasi satu individu beruang madu betina dewasa Nantaluko akibat takanai jerat babi di kawasan kebun warga Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Satwa dilindungi Tasambui Barado di Taman Wisata Alam Rimbo Panti untuk penanganan medis. Kepala Resor Konservasi Wilayah 1 Pasaman Edi Susilo menjelaskan evakuasi melibatkan tim gabungan bersama organisasi CHOP dan dokter hewan Dinas Satampek. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, BKSDA juga mulai menggencarkan sosialisasi surat edaran larangan penggunaan jerat babahayo, yakni demi melindungi kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di ranah Minang. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan mengadakan operasi pasar murah khusus minyak kita di 9 pasar tradisional hingga 30 Juni mendatang. Dalam aksi tasabuk, komoditas minyak goreng tasabuk dijual seharga Rp5.000 per liter atau berada di bawah harga eceran tertinggi. Kabid Pengendalian Barang Pokok Dinas Perdagangan Kota Padang Edian Edward menjelaskan langkah nan menggandeng Bulog Tasabui bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Operasi pasar murah ko diharapkan mampu memastikan pasokan minyak goreng tetap aman sekaligus meringankan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Huruf A berasal dari kata alfa yang dalam bahasa Yunani berarti awal. Dalam sistem bilangan Yunani, alfa juga bernilai 1 yang berarti permulaan bilangan. Huruf A juga merupakan huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Spanyol, Prancis, kemudian Inggris. Di sisi lain, huruf A juga sering kita gunakan dalam penilaian terhadap sesuatu untuk menunjukkan kualitas yang terbaik. Misalnya, dalam dunia pendidikan, huruf A diberikan oleh guru atau dosen untuk menilai suatu tugas yang dianggap memiliki kualitas dan hasil yang baik.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa pandangan berikut kita ke informasi, masih informasi kesehatan dan ikut tentang ICD dispepsia. Gastroesophageal reflux disease atau yang lebih dikenal sebagai GERD merupakan salah satu gangguan pencernaan dan sangat umum terjadi. Dalam dunia medis dan sistem pengkodean internasional, penyakit ini dicatat menggunakan kode ICD-10 ataupun ICD-GERD secara spesifik berada di bawah blok K20 sampai K31 atau penyakit esofagus, lambung, dan duodenum. Dengan kode spesifiknya adalah K21. Penggunaan kode itu sangat penting untuk tenaga medis untuk mendiagnosis, merekam rekam medis hingga urusan klaim asuransi kesehatan. Kondisi GERD terjadi ketika asam lambung berbalik arah atau naik kembali ke esofagus atau kerongkongan. Hal itu biasanya disebabkan dek melemahnya katup bagian bawah esofagus atau lower esophageal sphincter, dan ketika katup ko indak menetik rapi sesudah makanan masuk ke lambung, asam lambung yang sifatnya sangat korosif akan naik dan mengiritasi dinding kerongkongan. Ikolah yang memicu sensasi terbakar di dado atau heartburn, rasa asam atau pahit di mulut, hingga batuk kering kronis dan acok disalahartikan sebagai masalah pernafasan. Penting untuk kita menyadari bahasanya GERD dan dibiarkan tanpa penanganan medis yang dapat menyebabkan komplikasi serius. Kalau lapisan kerongkongan tarumanari tergerus karena asam lambung, alko dapat memicu esofagitis atau peradangan kerongkongan, penyempitan kerongkongan, hingga kondisi yang disebut Barrett's esophagus yang merupakan faktor resiko terjadinya kanker esofagus. Dek karena itu, mengenali gejala sejak dini dan magia intervensi pengobatan nantape adalah langkah krusial. Kalau gejala terasa membarekkan, harus segera konsultasi jo tenaga medis untuk mendapatkan diagnosis pasti berdasarkan panduan klinis yang berlaku. Nah, sebagai langkah awal penanganan, tersedia beberapa macam ubat yang dapat membantu menetralkan asam lambung, sana pandangan. Dan dengan mengkonsumsi beberapa ubat tersebut, maka akan bisa meringankan gejala GERD. Dan ada beberapa gejala yang menyebabkan kita harus menemui tenaga kesehatan atau dokter. Meko kita bahas balik setelah yang berikut itu. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti pale rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.

ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

0: Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Secara pandangan berikut, kita lanjutkan tentang GERD. Kita harus memahami kode ICD GERD dan juga jalannya. Dalam klasifikasi medis internasional, GERD dibagi menjadi dua subkategori utama, yakni kode K210 digunakan untuk gastroesophageal reflux disease with esophagitis, yang berarti naiknya asam lambung adalah menyebabkan peradangan atau luka dan terbukti pada kerongkongan. Sementara untuk kode K219 adalah gastroesophageal reflux disease without esophagitis, di mana pasien mengalami gejala khas GERD tapi sesudah dipareso atau endoskopi alun ditemukan adanya kerusakan struktural pada dinding kerongkongan. Kemudian untuk gejala paling klasik dari kondisi KO adalah sensasi panas di dada yang bisa menjalar ke leher. Tapi banyak yang tidak menyadari gejala atipikal atau yang tidak biasa dari GERD tersebut, serupa radang tenggorokan kronis, suara serak di pagi hari, sensasi ada yang mengganjal di tenggorokan atau globus sensation, hingga kerusakan enamel gigi akibat acoknya rongga mulut terpapar gas asam dari lambung. Pertanyaannya, kapan harus menemui dokter? Yakni ketika ada gejala alarm atau red flags. Tidak boleh hanya mengandalkan UB bebas kalau mengalami gejala alarm. Gejalaku meliputi kesulitan menelan makanan atau disfagia, kemudian rasa sakit saat menelan, muntah darah atau berwarna hitam serupa bubuk kopi, feses berwarna hitam legam, hingga penurunan berat badan secara drastis. Dan gejala lainnya tidak membaik dengan UB bebas. Kalau Allah menggunakan UB bebas serupa antasida secara rutin selama lebih dari 2 minggu, tapi gejala heartburn, tarik kambuh, segera konsultasi ke dokter. Penggunaan antasid jangka panjang tanpa pengawasan bisa menutupi penyakit dasar dan labia serius. Oke, Nusana Pandanga, itu tadi tentang GERD yang acok indah disadari adik si pasien. Itu beberapa gejalanya. Baik, kita ke informasi lainnya, tetap bersama Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Istana Padang, Museum Aditya Warman Kota Padang kembali melaksanakan program Baraja Basamu sebagai upaya memperkenalkan sejarah jokobudayaan kepada generasi muda. Program Tasabuhi menjadi salah satu kegiatan edukasi dan rutin digelar museum setiap tahunnya. Kepala Museum Aditya Warman Tuti Alawiyah mengatakan kegiatan Tasabuhi bertujuan untuk mendekatkan pelajar jo koleksi-koleksi yang dimiliki museum. Melalui program itu, peserta diajak memahami nilai sejarah jo budaya yang terkandung di dalam setiap koleksi. Menurut Tuti, koleksi museum merupakan representasi perjalanan masa lalu dan menyimpan berbagai informasi penting tentang kehidupan masyarakat. Informasi selanjutnya, penutupan sementara area Gor Haji Agus Salim Kota Padang berdampak terhadap aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro ketek jo menengah yang selama ini berjualan di kawasan Tasabuhi. Salah satunya dirasakan dek pelaku usaha Jasuke dan Es Jagung Mayobi dan kini harus mencari lokasi alternatif untuk mempertahankan usaha jo. Owner Jasuke Jo Es Jagung Mayobi Syarianti mengatakan selama ini beliau memiliki dua titik penjualan yakni di kawasan Gor Haji Agus Salim Jo Taman Apeksi Balai Kota Padang. Namun penutupan sementara area Gor membuat satu titik usahanya tidak dapat beroperasi. Menurutnya kondisi Tasabuhi turui mempengaruhi operasional usaha dan telah dijalankan selama 3 tahun terakhir. Saat kini ko lebih fokus berjualan di Taman Apeksi sambil mencari lokasi baru dan dinilai strategis untuk menjangkau konsumen.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: 04 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dengsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kita.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih. Aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayak.

0: Jangan seenaknya sama laut, biar laut juga gak seenaknya sama kita.
1: Mari kita santai. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Banjir tidak hanya merusak rumah atau barang-barang, tetapi juga membawa ancaman kesehatan yang serius. Untuk meminimalkan risiko, ada sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat setelah banjir. Sebelum memasuki rumah, kenakan sarung tangan karet, masker, sepatu bot, serta pakaian lengan panjang untuk melindungi tubuh dari lumpur, bakteri, benda tajam, dan kontaminan lain yang terbawa air banjir. Siapkan peralatan kebersihan seperti sabun, disinfektan, sikat, lap, ember, dan kain pel. Matikan listrik dan gas untuk menghindari korsleting atau kebocoran. Bersihkan lumpur-lumpur dan sampah. Cuci perabotan dan seluruh permukaan rumah. Periksa peralatan dapur. Kemudian menjemur barang yang masih bisa digunakan. Serta memastikan saluran air di dalam dan luar rumah tidak tersumbat. Bersihkan juga penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jika septic tank tercampur air banjir, segera hubungi petugas untuk penanganan yang aman.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
4: Saya dibully, Mak.
3: Bully? Apa itu bully?
4: Dikata-katai, Mak.
3: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
4: Hah? Sama sosmed, Mak.
3: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
4: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
5: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
6: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
7: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Sabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Padang Awa, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir membuka kegiatan pendampingan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal SPMI, lembaga kursus Jo Pelatihan LKP untuk tahap 1 di Aula Dinas Pendidikan Jo Kebudayaan Kota Padang. Kegiatan itu diikuti pengelola LKP dari Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Kegiatan mengusung tema Bayaknyo Kursus, Bayaknyo Masa Depan dan bertujuan untuk memperkuat budaya mutu pada lembaga kursus sarato pelatihan. Melalui penerapan SPMI, LKP diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan non-formal sarato menghasilkan lulusan dan siap bersaing di dunia karajo. Beliau menambahkan perkembangan berbagai sektor ekonomi jo industri menuntut itas hadirnya tanago karajo yang profesional dan jo terampil. Informasi selanjutnya dari Embarkasi Haji Padang, secara resmi menutup rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 47 Hijriah sarato sesudah kedatangan kloter Ampek Bale atau kloter terakhir di BIM Kabupaten Padang Pariaman pagi tadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saat dihubungi RRI pagi tadi di Padang, Kapalo Kantor Kemenhaj Jo Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan 286 jemaah haji tiba kembali ke tanah air melalui kloter terakhir tersebut. Jemaah yang datang berasal dari 2 balai kabupaten kota di Sumatera Barat, 102 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Beliau menjelaskan jumlah jemaah yang kembali bersama kloter sampai balai sebanyak 286 orang. Anggota sabui bakurang C urang jemaah dari jumlah keberangkatan awal mencapai 287 jemaah karena 1 jemaah wafat di Arab Saudi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Purwom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandangan. Kini kau pukul 6 malam lebih 2 malam ini waktu Indonesia Barat. Kita adu di Dendang Dangdut. Kita terima 3 penelpon pertama. Sore kau di Suara Pandangan. Halo, assalamualaikum.
1: Dendang Waalaikumsalam, Mbak Goyang kita.
0: Mbak Goyang kita, dedek. Mbak kabar dedek tu?
1: Alhamdulillah sehat, kakak gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Udah makan kak?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Iya, sama kita.
0: Oke. Mantap. Kak bacain ya lagunya.
1: Boleh.
0: Ada Via Valen Slow, Kamila Rasha Jatuh Cinta, Wika Salim Pecah Seribu, Wawa Marisa Kunci Surga, Ridho Roma Getar Rasa, Bajo Danu Perceraian, Dewi Persik Tigo Tenan, Fil dan Cahaya.
1: Dewi Persik apa kak?
0: Dewi Persik Tigo Tenan.
1: Enggak lah.
0: Apa?
1: Yang pertama tadi apa juga?
0: Slow Via Valen.
1: Via Valen
0: aja. Oke, salam buat siapa dedek? Halo.
1: Halo kakak.
0: Salamnya buat siapa? Enggak dengar ya? Putus kali ya. Amin. Amin.
1: Nanti ada senior kita dari Zal ya kak ya. Ada Pak Buin Tafai sama Ibu Manaharanya. Ada Pak Jutomi, Pak Jutiala, Mbak Yul, Memandang Jua, Ica Digone, Pak Nur Nur. Halo?
0: Lanjut.
1: Silahkan timbul. Ada Mbak Ita, ada Pak Edi Kumis. Untuk semuanya jalan.
0: Oke.
1: Pak Yul juga. Pak Yul juga. Terima kasih kakakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Diana di Tunggul Hitam. Berikutnya di Salam Pandangan di 08166. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu nih.
0: Bagoyang gitu. Halo Pak Nur.
2: Halo nih.
0: Bagaimana Pak Nur tuh?
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Ini Pak.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Allah makan ya.
0: Alhamdulillah Allah. Pak Nur Allah.
2: Allah.
0: Oke. Apa lagu Pak Nur kok?
2: Pecah Seribu tadi ya ne.
0: Pecah Seribu Wika Salim. Salam Pak Nur entah siapa
2: tuh. Pertama untuk Nes keluarga dulu kan.
0: Terima kasih.
2: Mudah selalu dan segi-segi jalan. Sudah tu nak masuk tadi siapa Diana?
0: Aduh Diana.
2: Hai Diana, ditunggu tam Bunda Queen, Bunda Nur di Simpang Gia, Yulmi di Mega Permain Limo, sudah tu Sri Wulandari, sudah tu. Mbak Yul di Rumput Lintah. Mudah-mudahan sehat Mbak Yul ya kan.
0: Amin. Mudah-mudahan beliau
2: sakit kan.
0: Iya, damam.
2: Sudah itu untuk Petri Sekumbang di Priaman, Ajo Sidi di Priaman kan. Angkura Jokaci, Malin Sampono, Kilo 9 di Manyo, Roni Ceniago di Sekumbang, Maikam Sekumbang di Periaman, Ajo Piala jo adiknya, Begindo Tommy di Periaman, Begindo tu kini nak.
0: Sia.
2: Indah Pagai tu kan.
0: Sia.
2: Fitro, sudah tu Bujang Terusan, Aldi Tanjuang, Ohin Tanjuang, kok Tanjuang sedoi ne?
0: Oke.
2: Asa dua sela ne?
0: Jadi.
2: Pendek.
0: Oke Pak Nur.
2: Terakhir untuk ne keluarga beri sehat selalu kan?
0: Amin. Baik itu jawab Pak Nur ya.
2: Assalamualaikum. Malam anu payahnya masih aja ne? Baik tu.
0: Iyo barabui mah. Sedang rami mungkin tu.
2: Data sambuang tu elok seperti berdia kan.
0: Aku kayak gitu tu.
2: Itulah. Malam tu malam Kamis lah.
0: Iyo, Kamis malam, malam Jumat.
2: Yo tidak ditepun lah terbuang kan Bu Zul kene.
0: Jadi
2: Sadu selain nak sabu bujang Pak Ibu begindu Pak Munir di PMN Batik Kota kan.
0: Okey.
2: Sadu selain nak sabu.
0: Okey Pak Nur. Yo, makasih banyak Pak Nur.
2: Semua kasih ne.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung Salamai sore. Berikutnya Dusana Pandanga. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo Nidesi. Desi. Mbak kabar Nidesi, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Apa lagu Nidesi ko? Ada dengar tadi?
3: Nomor 3 tadi.
0: Hah? Yang mana?
3: Yang nomor 3.
0: Oke, Jatuh Cinta dari Camilla Rasa. Salam Uni untuk si ya.
3: Buat Ponya Anna.
0: Terima kasih. Lanjut. Tak silai.
3: Mau mandi leh.
0: Hah? Alun mandi? Patik lah baun. Halo ini Desi. Mbak aku putih-putih sambung yeah. Loh.
3: Iya, lagi. Hah?
0: Nggak tak dengar suara ini Desi dong.
3: Iya orang menyuruh sih ya.
0: Menyuruh? Menyuruh dalam salah ini Desi. Iyalah ini Desi kok. Oke, okay. Ada salam lain-lain nih Desi?
3: Enggak, makasih.
0: Itu aja ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Desi selamat sore. Oke, okay. Dusana Pandanga kita putarkan 3 lagu pertama di Dendang Dangdut sore kini. Dan Beko di Tarimo Bali ya. Di Prampek dari Padang tetap di 92,4 MHz Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Kapa yang beli baju?
1: Ih, mangaro panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Nah tuh?
1: Kris ko produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu ndak paralu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

0: PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Pandangan masih di salam, di salam, di dendang dangdut. Sorry, jadi kemalam-malam, jadi enggak sorry. Parah. Oke, 812-1 atau di 0896-0924-0. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dendang dangdut.
0: Dendang dangdut. Ayo, Mbak Kabajo.
1: Lado sen judo ne.
0: Ala makan abu ubi aja.
1: Abu pisang ne.
0: Abu pisang.
1: Pisang masak petang ah.
0: Pisang batu jo.
1: Iya, pisang batu kunyah sih ne.
0: Ui mani aja.
1: Oh kome ne.
0: Ii kome bana untuk aja.
1: Ada abu gini ko.
0: Iyo mantap. Okay lah. Apa lagu aja ko?
1: Apa ne?
0: Ini kecian lagu aja di sabuian ya. Aduh Dewi Persik, Tego Tenan, Cahaya Fildan, Getara Sari Doroma, Kunci Surga, Wawa Marisa.
1: Itu Wawa tuh nih.
0: Oke, salam untuk si Ajo.
1: Salam tuh nih bertugas nih.
0: Iya, terima kasih.
1: Jangan lupa kok pulang jam 6 kok.
0: Jadi.
1: Jadi aja Pak Yung gue setiap.
0: Adi.
1: Salam tuh nih bertugas. Ibu Iyo, Roni Tenago, Putra Kelo Semilan, Dema. Apa Buya Tapai, apa di Sungui, apa Bujang Pembenan, Bujang Pembo. Apa yeah. Nur, Ibu Nur, Ibu Eli, Mama Miwa, Ulan. Diana itu hitam doang. Tommy di Teman. Abu Salam aja nanti dalam Miami sate dunia lawe.
0: Cate cun yang lawe.
1: Di kata dola, jadi duduk sini ada ya Jopi yang malawe.
0: Jadi.
1: Tommy alat mah.
0: Jadi.
1: Tommy katunya di Piaman tu mau tabu ya.
0: Oh, orang kata tabu ya.
1: Tabu ya tanggal 28 mah. Tanggal 2 ya.
0: Oh iya iya. Serang sibuk banas itu mah.
1: Tentu ya.
0: Jadi Jo.
1: Baik itu buku ya nih, teman rata sabuk namun ya.
0: Oke Jo.
1: Kita salam istimewa aja waktu sikit nih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Jo Piala, salam baik sore. Kita beralih ke 0751 di sana pandangan. Halo, assalamualaikum dendang dangdut.
2: Bagoyang kita lene.
0: Bagoyang kita. Josia di mako.
2: Aku lokasi pasar simpang mana?
0: Onde, lalamu ma pasar dak masuk. Ba ka ba pasar tu.
2: Lai mandanga-danga, saya mandanga ke Cik Ajo tadi ialah. La komen saya dak Ajo.
0: Iyo betul. Ya jam berapa pasar pulang?
2: Oh pulang jam 5:30.
0: Oh, berarti kau masih jual balik kau nak?
2: Lain.
0: Oh, lain sampai sore.
2: Sampai sore.
0: Jadi. Okey. Lagu Pak Saf?
2: Lagu Rido Roma sahlah.
0: Rido Roma. Okey. Salam Pak Saf untuk satu.
2: Salam untuk ni kau.
0: Tadi.
2: Saya salam dah jual tadi seluruh waktu tu. Saya sebentar kita seorang tu.
0: Jadi.
2: Itu sahlah ni.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Sab di Simpang Haru. Oke. Penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
3: Dangdut.
0: Iyo.
3: Assalamualaikum.
0: Oni. Waalaikumsalam. Samo. Halo, Samo siako?
3: Bu Zur.
0: Oh Bu Zur. Bu Zur di mana Bu Zur?
3: Pangilun.
0: Di Gunung Pangilun. Mbak apa Bu Zur sehat?
3: Alhamdulillah. Kapan acara apa itu? Apa? Yang Sunda itu loh. Apa tuh?
0: Oh, itu kan sekali sebulan tuh acaranya Bu Zur. Kayaknya ini. Akhir bulan, minggu terakhir deh kayaknya Bu Zur.
3: Dia harinya hari apa?
0: Harinya hari Minggu.
3: Hari Minggu ya. Ini mencibu-cibu ini bahasa awak kok. Ibu sebenarnya pandai.
0: Bu Zur aslinya orang mana?
3: Kabananya aslinya orang Bukit Tinggi.
0: Oh, saya orang Bukit Tinggi.
3: Iya, tapi gadang, dari ketek gadangnya di Bandung.
0: Oh, di Bandung.
3: Lagi lu Jakarta.
0: Oh, gitu.
3: Nah, ini kok ala dua semester cucu nih di Siko, gitu.
0: Oh, iya, kenapa iya.
3: Gak bagus, gak rancak. Cucu meyakan orang lah. Nah, jadi gini, mau cubo-cubo loh.
0: Lai mantap mah Bu Zur. Mangalo dicimekan. Orang kampung awak mah.
3: Iyo,
0: itulah. Namanya orang Minang kok banyak perantau Bu Zur. Jadi wajarnya kadang lah lupa juga bahasa aslinya. Yang penting nyo balik ke kampung kan bantu itu.
3: Itu pengen balik kok.
0: Iyo,
3: makanya menunggu susu di Piko. Gitu. Sudah dari ketek bayangkan yang tidak. Kepingin lo di kampung awak.
0: Iya betul.
3: Malahan sedang beraja-raja itu. Oh itu siapa? Adit tuh.
0: Aduh
3: Minang ya kan.
0: Iya betul.
3: Banyak katurau. Selalu komentar itu.
0: Iya. Karifan lokal ya.
3: Iya. Tapi ibu terus terang yang benar-benar pencinta. Kalau lagu Minang tuh suku sadonyo.
0: Oi mantap, mantap. Alhamdulillah.
3: Itu nak menikmati dari ketek, nak menikmati itu.
0: Iya.
3: Karena itu udah senang lah Siko. Terus minta lagunya yang mana yang bagusnya kata Oni naranja saja lah.
0: Oni putan sedi. Salam Bu Zur untuk Siko.
3: Salam terutama untuk Oni sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Tapi suara ini emang enak loh. Lama lo suara.
0: Weh, seenak apa sih Bu Zur bisa dimakan kali ya? Bisa aja nih Bu Zur nih.
3: Ya lama, baca orang sama kan.
0: Oh ya ampun, terima kasih.
3: Terus buat Oni sekeluarga, terus buat semua yang udah masuk, yang alun masuk.
0: Iya.
3: Ya, sandunya aja.
0: Oke. Okay.
3: Dibungkui ya.
0: Dibungkui sih. Oke, Bu Zur.
3: Oke, makasih banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Zur di Gunung Pangilun, salam sore. Mantap Bu Zur pulang ke kampung. Walaupun sajak layi, sajak ketek di rantau nak Bu Zur. Kok kampung ya takkan aja. Oke, terus sana pandangan Bu Zur penelpon terakhir kita di Dendang Dangdut sore hari ini. Terima kasih yang telah ikut. Beko untuk request pukul 21 hingga 23 malam Beko. Jam 9 sampai jam 10. Terus sana pandangan bisa ikut balik. Oke, tetap bersama Prom PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Suasana Padang Asosiasi Futsal Provinsi AFP Sumatera Barat kembali menggelar program panitiaan sumber daya manusia melalui kursus pelatih futsal level 1 nasional Jo level 1 AFC. Kegiatan tasabih direncanakan berlangsung di Rafli Futsal Bypass Padang tanggal 5 hingga 12 Juli 2026. Saat dihubungi RRI, dikatakan Bendahara Asosiasi Futsal Kota AFK Sawalunto, Lutfi Mifta Wafurkana mengatakan, program tasabih merupakan agenda rutin tahunan AFP Sumber dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas pelatih futsal di daerah. Menurut Lutfi, pelaksanaan kursus tahun kiniko memiliki momentum nan tape karena berdekatan josa jumlah agenda kompetisi penting sarupa Nusantara Futsal League dan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat terima pakue komitmen dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api melalui penataan jo penutupan perlintasan Subidang dan Indah Resmi. Kepala Humas KAI Divisi 2 Sumatera Barat, Reza Sahab mengatakan, keberadaan perlintasan liar mempunyai rating ke resiko nan tinggi karena indak berada dalam pengawasan resmi serta indak dilengkapi perlengkapan keselamatan. Pada 8 balai hingga 9 balai Juni 2026, KAI Divisi 2 Sumatera Barat bersama para pemangku kepentingan melaksanakan penutupan 8 perlintasan liar di lintas Lubua Aluang Pariaman, Jo Pariaman Nare sebagai bagian dari upaya menciptakan operasional kereta api yang aman. Salapan perlintasan yang ditutupi berada di kilometer 57 plus 9 90 dan KM 57 plus ampe garing 5 dan kilometer 57 plus 23 petak jalan Lubua Aluang dan Jo Pariaman 100 kilometer 65 plus 23. Seluruh perlintasan tasabui merupakan akses nan indak resmi dengan lebar sekitar lebih kurang 2 meter dan berada di area operasional kereta api dan indak dilengkapi fasilitas keselamatan sesuai standar.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iro nak nyo do. Hilang pas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Nih kok ndak lah hilang piti Iroy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
3: Dingin tidak panas atau terang tanam pohon saja.
4: Oh iyo, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
4: Oke, siap.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: Bagi sebagian besar orang, menyesap kopi, apalagi kopi berkualitas tinggi, adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Di Sumatera Barat, ada satu kopi yang terbilang unik, yakni kopi kawa daun, yang oleh orang Minang disebut juga aye kawa atau air kawa. Kopi ini bukan dibuat dari ekstrak biji kopi seperti minuman kopi lazimnya, melainkan dibuat menggunakan daun kopi. Setelah diambil daunnya yang tidak muda namun juga belum tua, daun kopi ini disangrai di perapian lebih kurang 12 jam. Kemudian baru diracik seperti teh dan direbus. Ada kisah menarik yang beredar di masyarakat lokal di balik kehadiran kopi kawa daun ini. Konon, kopi kawa daun ini muncul akibat adanya tanaman paksa oleh penjajah Belanda di Sumatera Barat dan pungutan pajak sebesar 20%. Kala itu Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkebunan kopi yang cukup luas. Kopi yang ditanam dan dipanen masyarakat semuanya harus dijual ke kaki tangan Belanda yang berada di kampung-kampung, sehingga tidak ada lagi biji kopi yang tersisa di rumah-rumah penduduk. Karenanya keinginan masyarakat saat itu untuk menikmati secangkir kopi harus dipendam. Namun akhirnya mereka menemukan cara untuk bisa merasakan minuman kopi dengan meracik daun kopi sebagaimana meracik daun teh. Seiring waktu, minuman kopi dan racikan daunnya itu membudaya di tengah masyarakat dan terus berlangsung hingga saat ini, yang dikenal dengan nama aye kawa atau minuman kopi kawa daun. Sebagaimana diungkapkan Ali Usman, seorang pedagang kopi kawa daun di Nagari Pariangan Tanah Datar, negeri tertua di Minangkabau.
1: Sejarahnya kalau di Minang ini bukan di Pariangan aja, seluruh Minang, masyarakat Minang tahu dengan kawa daun ini. Tapi kalau mendengar berita dari nenek-nenek kita dapat minum kawa daun kopi. Sebab di waktu zaman Belanda, nenek-nenek kita usaha kopi buahnya dibawa ke Belanda. Jadi nenek-nenek kita hanya dapat daunnya lah yang dapat dia disangrai dengan api.
0: Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kebiasaan meminum kopi kawa daun orang Minang ini bukan dilatar belakangi oleh peristiwa tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda. Pendapat ini menyebutkan bahwa jauh sebelum Belanda masuk, orang Minangkabau sudah mengenal kopi kawa daun atau kawa sebagai minuman. Mereka sejak awal memang tidak mengkonsumsi biji kopi untuk minuman. Biji kopi sendiri mulai dikenal ketika akhir abad ke-18, sejak saudagar Amerika datang membeli biji kopi. Saat inilah, orang Minangkabau baru menyadari biji kopi bernilai tinggi daripada yang mereka kenal sebelumnya. Hal ini menampik anggapan bahwa kopi mulai ditanam di Sumatera Barat sejak Belanda datang ke daerah ini. Selain itu, sebelum kedatangan Belanda, kopi telah tumbuh subur di pedalaman. Sementara itu Belanda pada awal abad ke-19 belum berhasil masuk ke pedalaman Minangkabau, sehingga tanam paksa kopi tidak bisa disebut sebagai cikal bakal lahirnya kebiasaan minum kopi kawa daun di Minangkabau. Meski sejarah seputar kawa daun ini masih simpang siur, minuman khas orang Minangkabau ini telah menjelma menjadi salah satu kuliner yang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain daya tarik bahan dan pengolahannya serta nilai historisnya, keunikan lainnya adalah kawa daun memiliki bentuk seperti minuman teh, namun dengan rasa dan aroma kopi. Terkadang ada sebagian orang yang tak begitu menyukai rasa original. Menambahkan susu kental, dua-duanya sama nikmatnya, tergantung selera masing-masing. Ada lagi keunikan lainnya, yakni wadah yang digunakan dalam menyajikannya. Jika minuman lain umumnya disajikan dengan menggunakan gelas atau cangkir, air kawa daun diminum dengan menggunakan batok kelapa yang dibelah dua, dikikis hingga licin dan bersih, atau dalam bahasa Minangkabau dinamakan tamburuang. Dari segi kesehatan, berbagai penelitian menyebutkan bahwa daun kopi memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi daripada teh hitam dan teh hijau. Bahkan, kandungan mangiferin di dalamnya bermanfaat sebagai antiinflamasi sehingga dapat mengurangi resiko diabetes, kolesterol darah, hipertensi, dan penyakit lainnya. Tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang datang khusus untuk merasakan sensasi minum kopi kawah daun ini. Dan wajar juga kalau kopi kawah daun dinobatkan menjadi minuman terfavorit kedua pada tahun 2018 dan akan diupayakan menjadi warisan budaya seperti terungkap dalam sebuah perbincangan dengan Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Everison.
2: Yang sudah dihargai juga sebagai minuman tradisional terpopuler pada tahun 2018. Kita akan berusaha berkolaborasi bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Kalau bisa kita usulkan sebagai warisan.
0: Seiring waktu, kopi kawah daun semakin dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat. Minuman ini sudah banyak dijual di sepanjang jalan atau tempat-tempat wisata di Tanah Datar, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh, serta daerah-daerah lainnya, terutama daerah Dare, wilayah dataran tinggi Sumatera Barat. Anda ingin merasakan bagaimana sensasi menyeruput semangkuk kopi kawah daun panas, sambil menikmati keindahan panorama alam yang terbentang, diselimuti udara sejuk dan melenakan. Silakan datang ke Pariangan Tanah Datar, Sumatera Barat.
3: RRI Padang.

0: Kabasakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadanga Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan sedang hingga lebat di Nandape di Saratoi Kile, jo angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu 20 Juni 2026. Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, perkirawan Nazmi Nariah menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang dari Samudra Pasifik Timur Filipina jo Samudra Hindia Barat Sumatera. Kondisi tasabuh mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah nan dilewati konvergensi atau konfulensi. Oleh karena itu, pianyo memperkirakan beberapa kota gadang akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat labe di Saratoi Petikerjo angin kencang, yakko wilayah Tanjung Pinang, Padang, Jo Tanjung Selor.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pandangan, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah perlindunganmu, dan Dia mengetahui Maha Bijaksana. Dan ingatlah, ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah, lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya, lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebahagian dan menyembunyikan sebahagian yang lain. Maka ketika dia memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika dia atau Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh dan beriman, yang taat dan bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang istiqomah meniti jalannya hingga hari kiamat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ceramah kali ini mengangkat tema yang sangat penting dan menyentuh, yaitu hati sejernih embun, potret orang-orang yang dicintai Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah. Namun, cinta Allah tidaklah diberikan secara sembarangan. Ada ciri, ada sikap, dan ada amalan yang menjadi tanda-tanda seseorang itu memiliki hati yang mulia dan penuh kejujuran. Ciri khas orang-orang yang mendapat kasih sayang dan cinta darinya. Ciri pertama adalah keikhlasan yang mendalam. Orang yang berhati mulia selalu memulai setiap amal dengan niat yang tulus karena Allah. Ia tidak mencari pujian, sanjungan, atau balasan dunia. Hatinya bersih dari niat-niat tersembunyi yang mencemari amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keikhlasan membuat hati menjadi bening, jernih seperti embun pagi yang menyejukkan. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, tidak mudah marah jika tak dihargai, karena yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah semata. Ciri yang kedua adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berhati mulia tidak pandai berdusta. Ia menjaga lisannya, kata-katanya dapat dipercaya, dan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Dalam masyarakat yang semakin permisif terhadap kebohongan, orang jujur adalah cahaya yang langka, namun amat dibutuhkan. Kejujuran adalah cermin dari hati yang bersih. Bila seseorang terbiasa berkata benar, maka hatinya akan semakin tenang, hidupnya penuh berkah, dan ia akan mendapat tempat khusus di sisi Allah. Kemudian ciri yang ketiga adalah rendah hati dan pemaaf. Hati yang sejernih embun tidak menyimpan dendam. Ia mudah memaafkan, bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya. Sikap rendah hati membuat seseorang tidak merasa lebih baik dari yang lain, meskipun ia memiliki kelebihan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika beliau menaklukkan Mekah, tidak ada balas dendam. Justru beliau berkata, pergilah kalian, kalian semua bebas. Inilah potret orang mulia yang hatinya telah dilatih dengan kasih, bukan amarah. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi bukti bahwa hati kita lebih kuat dari nafsu untuk membalas. Ciri yang keempat adalah menjaga amanah dan menepati janji. Orang yang berhati mulia tidak pernah mengkhianati amanah. Ia sadar bahwa setiap amanah, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini tampak dari ketepatan waktu, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kesetiaan dalam hubungan. Orang seperti ini akan dipercaya oleh manusia, dan lebih utama lagi akan dikasihi oleh Allah. Kemudian ciri yang kelima adalah gemar berbuat baik meski tak dilihat. Hati yang mulia tidak perlu disorot kamera. Ia senang membantu, memberi, dan berbuat baik bahkan ketika tak ada seorang pun yang tahu. Inilah tanda ikhlas yang tinggi dan hati yang benar-benar tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In tubedus sodokoti fani imma hiya wa in tukfuha patutu hal fukoro'a fahuwa khairul lakum. Sadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang seperti ini akan dicintai Allah karena ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya, menebar manfaat tanpa pamrih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hati sejernih embun bukanlah sesuatu yang diwarisi atau datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari latihan, kesabaran, dan kesungguhan dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ciri-cirinya, keikhlasan, kejujuran, rendah hati, amanah, dan cinta kebaikan adalah potret dari orang-orang yang dicintai Allah. Marilah kita bercermin pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita menjaga hati agar tetap bersih? Sudah seberapa jauh kita pada Allah, pada orang lain, dan pada diri sendiri? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati sejernih embun, yang kelak berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri dan amal yang diterima. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Nur Helmi dengan judul Hati Sejernih Embun, Potret Orang Yang Dicintai Allah. Pendengar, sebelumnya kita juga dengarkan, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 1-5 dengan Qori Budi Hendri, terjemahan oleh Rosnidar. Saatnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

Akan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita, adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Orang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Pandangga Bupati Solo John Wirman Pandu menghadiri kegiatan Lailatul Ijtima yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Solo dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah nampak tepat di rumah dinas Bupati Solo Aro Suka Kapatang. Bupati Solo menyampaikan apresiasi kepada PCNU Kabupaten Solo dan secara konsisten menjadi mitra pemerintah dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, mempakuai nilai-nilai keagamaan, serta membangun kehidupan masyarakat dan harmonis jo religius. Momentum Tahun Baru Islam, John Firma menjelaskan dapat menjadi sarana introspeksi jo evaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semangat hijrah harus dimaknai sebagai upaya peningkatan kualitas iman, akhlak serta pengabdian kepada masyarakat daerah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sara Padanga, selamat malam. Selamat malam untuk Dun Sara Padanga. Dan kini ko sedang mendengarkan perampe RRI Padang. Bersama Jo Riri, Antika akan mengawani Dun Sara Padanga Beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Dun Sara Padanga di hari Sabtu malam Minggu, mungkin yo Dun Sara Padanga tadi Kota Padang habis diguyur hujan pula Dun Sara Padanga, tapi tetap saja berhati-hati dengan kondisi cuaca kini ke Dun Sara Padanga arah, karena kita lah masuk ke musim hujan lo balik gitu Dun Sara Padanga. Jadi sadio payung sebelum hujan, sadio jas hujan di motor. Baiklah Dun Sara Padanga, di program Pesona Etnis Nusantara pada malam kini kok kita akan berbagi informasi seputaran baju tradisional nan unik di Indonesia Dun Sara Padanga. Karena Indonesia kok memiliki beragam baju tradisional nan sangai unik, kayo jo makna, kemudian mewakili filosofi dari masing-masing daerahnya. Jadi ada beberapa busana atau pakaian atau baju ada yang paling ikonis di Nusantara. Yang pertama kok ada dari Papua, Koteka Dun Sara Padanga. Pakaian tradisional suku Dani, Eko Kota Bue dari Kuli Labu Ayana dikaryangkan. Dan sangat ikonik, pakaian Eko berfungsi sebagai penutup tubuh bagi kaum pria Dun Sara Padanga. Kemudian ada pula baju Bodo dari Sulawesi Selatan. Eko dikenal sebagai salah satu pakaian tertua di dunia. Baju Eko memiliki desain nan longgar, jo transparan, indak belengan gitu Dun Sara Padanga, dan sangai pas dipadukan jo sarung

Sumatera khas Bugis. Seperti apa kain tradisional dan paling ikonis di Nusantara? Baiklah, kita akan berbagi informasi yang tuh di Nusantara Pandangan Bali ya. Tapi setelah nan barikiko.

0: adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Baalah kamu ini, berisik sekali ya.
1: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
3: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
4: Rompad RRI Padang, suara budaya,

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Salam Padang. Kita lanjut berbagi balik informasi seputaran baju tradisional Indonesia inan unik Dun Salam Padang. Ada dari Bali namanya Payas Agung. Busana adai mewah iko menunjulkan kemewahan lewat mahkota ame dan tinggi cu perpaduan kain tenun endek atau songket yo, dan biasanya dikenakan saat upacara sakral atau pernikahan. Kemudian ada pulau dari Sumatera Utara, ulos dan senang padanya bukan sekedar pakaian, kain tenun ikat khas suku Batak iko sarai akan doa jo makna spiritual, dan biasanya disampirkan di bahu saat acara adai di sana padanya. Kemudian yang terakhir ado dari Jawa, Surjan namanya. Jadi busana pria khas Kraton Iko memiliki motif garis-garis atau lurik namanya, atau polos jo kerah tinggi dan lake jo nilai-nilai filosofis jo kesederhanaan dun sanang padanya. Dan tentunya dun sanang padanya itulah beberapa informasi seputaran baju adai paling ikonis di Nusantara. Dan kita informasikan dulu waktu sholat isya kita untuk malam kini ko dun sanang padanya beko masuk pada jam 9 bale lewai ampe puluh mini wakatu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita akan masih dengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara 107 informasi berkikoh.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk namah kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tah, katarik deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

0: Sumatera Barat. 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sarang pandangan seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan drama legenda untuk malam kini ko, dan berjudulkan Putri Mandalika. Dan setelah itu kita akan balik mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta jam informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.
1: Legenda Putri Mandalika.
2: Zaman lain terkisahlah sopok cerita.
3: Serius amat.
4: Ih,
3: dengar apa sih segitunya?
4: Dengar lagu anak indie.
3: Indie? Indie mana?
4: Indie Lombok lah.
3: Bagus.
4: Bagus. Cerita tentang putri gitu. Pokoknya sedih.
3: Masa? Dengerin dong.
4: Nih.
3: Oh, lagu ini.
4: Tahu.
3: Tahu dong. Ini lagu emang sedih sih. Tentang Putri Mandalika.
4: Iya, tentang putri gitu. Sedih ya, kasihan banget.
3: Iya, kasihan. Emang kamu tahu ceritanya gimana?
4: Cerita apa?
3: Itu si Putri Mandalika di lagu ini. Tahu enggak?
4: Enggak.
3: Loh, kamu enggak tahu ceritanya?
4: Tahu-tahu, tapi dikit, enggak lengkap.
3: Ya ampun, tinggal di Lombok tapi enggak tahu cerita Putri Mandalika. Malu dong.
4: Ih, dibilangin bukan enggak tahu,
3: Tapi apa?
4: Lupa.
3: Ish, ngeles.
4: Kalau lupa diingetin dong. Ayo cerita.
3: Apa?
4: Itu si Putri Mandalika. Cerita dong, penasaran nih.
3: Mau diceritain?
4: Iya, ayo dong.
3: Iya. Jadi gini, zaman dulu itu di pantai selatan Pulau Lombok ada sebuah kedatuan yang terkenal arif dan bijaksana yang dipimpin oleh seorang datu bernama Datu Tonjang Beru dan istrinya Dewi Seranting. Nah, mereka ini punya seorang putri yang cantik banget namanya Putri Mandalika.
4: Oh, kalau itu aku inget ceritanya. Soalnya si putri cantiknya kan gak kalah jauh dari aku.
3: Iya, iya. Aku percaya kok. Cantiknya putri di bumi, kalau kamu di pusat bumi ya.
4: Ih, tega.
3: Terus udah inget ceritanya?
4: Belum.
3: Mau lanjut gak?
4: Lanjut dong. Habis itu gimana?
3: Nah, jadi karena sikap anggun dan kecantikan Putri Mandalika yang luar biasa, banyak pangeran nih dari seluruh kedatuan dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Lombok. Ada kedatuan Johor, ada kedatuan Lipur, Pane, Kuripan, Daha, dan kedatuan Beru yang berusaha melamar Putri Mandalika. Tapi Putri Mandalika menolak dengan halus semua lamaran-lamaran dari pangeran tadi.
5: Maafkan keputusan Dinda, Ibunda. Dinda tidak bisa menerima lamaran-lamaran itu.
6: Kenapa, Dinda?
5: Dinda tidak mau mereka terluka karena keputusan Dinda, Ibunda.
6: Putriku Mandalika, sungguh lembut perasaanmu. Semoga keputusan ini bisa diterima oleh para pangeran yang melamarmu, Dinda.
4: Wah, ditolak semua.
3: Ya, begitulah.
4: Ya, kasihan dong pangeran-pangerannya. Pada gigit jari semua. Pasti ganteng-ganteng ya?
3: Mungkin. Namanya juga pangeran. Biasanya sih ganteng-ganteng.
4: Kalau aku jadi Putri Mandalika, langsung mau deh.
3: Aku juga mau kalau dilamar pangeran.
4: Tuh kan, kita sama. Tapi kenapa ditolak semua ya sama Putri Mandalika? Kan bisa pilih salah satu ya? Ya, yang paling ganteng lah, atau yang paling baik, ya kan?
3: Nah, itu dia masalahnya. Putri Mandalika sengaja tidak menerima lamaran karena takut ada yang iri atau sakit hati. Putri Mandalika ini kan tipikalnya baik banget, perasa banget gitu kan? Dia nggak mau kalau ada yang tersakiti, gitu.
4: Wah, baik banget ya?
3: Iya, begitulah. Tapi sayang loh.
4: Sayang kenapa?
3: Keputusan Putri Mandalika menolak semua lamaran tadi ternyata tidak diterima sepenuhnya oleh seluruh pangeran.
4: Hah? Maksudnya? Ada yang marah?
3: Mm-mm.
4: Siapa?
3: Ya, pangeran yang ditolak lamarannya.
4: Loh, kok gitu?
3: Iya, jadi ada dua pangeran nih yang gak terima sama keputusan Putri Mandalika yang menolak lamaran mereka.
4: Pasti mereka udah cinta banget tuh sama si Putri Mandalikanya.
3: Mungkin.
4: Terus gimana?
3: Mereka berdua itu menghalaukan segala cara. Tahu kan kalau udah cinta banget terus gak dapet, semua dilakukan.
4: Wah, seru nih. Terus judulnya perang gitu?
3: Belum perang sih, tapi dua pangeran yang gak terima sama keputusan putri, Pangeran Datu Teruna dari Kedatuan Johor dan Pangeran Maliawang dari Kedatuan Lipur, mengirim utusan mereka Arya Bawal dan Arya Tebuik untuk melamar kedua kalinya. Dengan ancaman, kalau tidak diterima lagi, kerajaan Tonjang Beru akan hancur.
7: Hamba Arya Tebuik, utusan Kedatuan Johor, bermaksud melamar Putri Mandalika kembali untuk pangeran kami Datu Teruna.
8: Hamba Arya Bawal, utusan Kedatuan Lipur, juga bermaksud melamar Putri Mandalika untuk pangeran kami Maliawang.
9: Melamar? Bukankah keputusan Putri Mandalika sudah jelas?
7: Maafkan hamba Datu, hamba hanya menyampaikan pesan dari pangeran Datu Teruna.
8: Begitu pula hamba Datu.
9: Putriku Mandalika, apa keputusanmu? Ini lamaran yang kedua kalinya, Dinda.
5: Maafkan Dinda, Ayahanda, tapi Dinda tetap tak bisa menerima kedua lamaran ini.
9: Dinda menolak lagi lamaran kedua pangeran ini?
5: Iya, Ayahanda.
9: Baiklah, kalian dengar, putriku Mandalika tidak bisa menerima kedua lamaran kalian. Sampaikan keputusan ini pada pangeran kalian masing-masing.
7: Maafkan kelancangan hamba, Datu, tapi bila Putri Mandalika menolak lamaran ini, maka kedatuan ini akan menyesal.
8: Pangeran Maliawang juga menyampaikan hal yang sama, Datu. Kalau lamaran ini ditolak, kedatuan Tonjang Beru akan hancur lebur.
9: Apa?
4: Ih, kok maksa banget sih? Kasian kan Putri Mandalikanya?
3: Ya iyalah, tapi hebatnya nih, walaupun diancam gitu, si Putri Mandalika tetap pada pendiriannya, menolak lamaran dua pangeran itu.

0: Ada apa, Dende?
1: Ibunda, Ibunda.
0: Ada apa, Dende? Apakah mimpi itu lagi, Nak?
1: Iya, Ibunda. Dende bermimpi kedua pangeran itu lagi. Dende tidak bisa menghilangkan wajah kedua pangeran itu dari pikiran Dende, Ibunda.
0: Ya, Nenek Gaji Sang Maha Kuasa. Pasti kedua pangeran itu mengirim sang geger untuk putriku Mandalika. Apa yang harus hamba lakukan?
2: Sang geger? Sejenis santet gitu ya?
3: Bukan. Di sini nih, di Lombok, sang geger itu diartikan pelet yang fungsinya untuk menaklukkan si pujaan hati.
2: Oh, pelet toh maksudnya. Mm-hmm. Kayak zaman sekarang dong, cinta ditolak, dukun bertindak.
3: Nah, betul. Tapi kalau ini peletnya lebih parah.
2: Oh iya? Kok gitu?
3: Jadi, senggeger atau pelet yang dikirim oleh kedua pangeran tadi benar-benar menyusahkan Putri Mandalika.
2: Jadi sering mimpi buruk ya?
3: Iya, selain mimpi buruk, Putri Mandalika benar-benar gak bisa berpikir jernih loh. Nah, kondisi ini memperburuk kesehatan Putri Mandalika. Dan ini membuat masyarakat di Kedatuan Tonjang Beru semakin sedih. Sampai suatu hari, ketika Putri Mandalika duduk menenangkan pikiran, dia mendengar sebuah wangsit atau pesan gaib.
4: Wahai Putri Mandalika, kebaikan hatimu sangat mulia. Demi menjaga seluruh rakyatmu, kau rela menderita seperti ini. Maka lakukanlah perintah ini. Minta kedua pangeran yang melamarmu dan seluruh rakyatnya untuk datang ke pesisir pantai selatan pada tanggal 20 bulan 10 menjelang pagi-pagi buta sebelum azan subuh berkumandang.
1: Lalu apa yang harus hamba lakukan?
4: Pilihlah keputusan yang sesuai dengan kata hatimu. Dan itu akan menjadi jawaban dari kegelisahanmu selama ini.
2: Tanggal 20 bulan 10, bulan Oktober dong. Setahu aku, eventnya kan bulan Februari. Kok malah Oktober sih? Bingung.
3: Itu berdasar penanggalan Sasak. Jadi kalau di kalender Masehi, jatuhnya sekitar bulan Februari atau enggak bulan Maret lah. Ngerti?
2: Oh, iya. Maaf, aku kan enggak tahu.
3: Terus mau dilanjutin lagi enggak?
2: Lanjut dong.
3: Oke. Jadi setelah wangsit atau pesan gaib tadi, akhirnya Putri Mandalika meminta kedua pangeran yang melamar dan rakyatnya untuk berkumpul di pantai selatan sesuai dengan isi wangsit yang didengarnya.
2: Terus?
3: Nah, hebatnya nih, seisi Lombok ikut datang ke pantai selatan untuk mendengar dan melihat langsung siapa sih yang akan menjadi pilihan Putri Mandalika.
2: Wah, rame dong.
3: Ya iyalah, mereka penasaran kira-kira pangeran mana sih yang berhasil mendapatkan si putri.
2: Aku juga penasaran, kira-kira siapa ya?
3: Nah gini, sesuai janji sebelum kumandang azan subuh, sang putri datang persis ketika langit memerah di ufuk timur menggunakan kain selembut sutra dengan anggun. Sang Putri Mandalika yang cantik banget duduk di atas usungan yang berlapis emas. Dengan pengawalan prajurit di samping kanan dan kirinya, semua yang ada di sana benar-benar terpesona melihat kecantikan Putri Mandalika. Dengan perlahan, sang putri melangkah ke sebuah batu yang berdiri tegak dan menghadap seluruh pangeran dan rakyatnya.
1: Wahai seluruh pangeran dan rakyat Kedatuan Tonjang Beru yang aku cintai. Hari ini, aku telah menetapkan diriku bahwa aku milik kalian semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara pangeran yang datang melamarku. Ini adalah takdir yang menghendaki agar aku menjadi nyale yang dapat kalian miliki pada bulan dan tanggal saat nyale muncul di sini, di permukaan laut.
0: Dende! Dende Mandalika! Apa maksud ucapan Dende?
5: Apa itu nyali, Dende?
1: Maafkan Dende, Ayahanda, Ibunda. Tapi Dende yang...

0: yakin ini yang terbaik. Aku menerima takdirku.
1: Putri Mandalika melompat ke dalam deburan ombak dan menghilang. Suasana pantai saat itu berubah menjadi mencekam. Gemuruh angin dan petir menggelegar di mana-mana.
2: Kalian, cepat cari Putri Mandalika.
1: Seluruh pangeran dan masyarakat yang ada di pantai selatan terus memanggil-manggil nama Putri Mandalika. Tidak satu pun dari mereka menemukan tanda-tanda Putri Mandalika. Tapi ada yang aneh loh terjadi.
3: Apa?
1: Gemuruh angin, hujan badai, terus petir yang tadi menyambar-nyambar tiba-tiba hilang. Dan dari permukaan laut keluar binatang kecil yang jumlahnya banyak sekali dan disebut nyale.
3: Oh, iya, aku tahu kalau nyale sejenis cacing laut kan?
1: Nah, itu tahu.
3: Iya, aku pernah makan itu.
1: Enak kan?
3: Enak lah. Terus nyale itu dianggap jelmaan Putri Mandalika ya?
1: Nah, itu pinter. Jadi nih, dari legenda Putri Mandalika tadi, lahirlah tradisi bau nyale. Kalau diartikan, bau dalam bahasa Sasak artinya mengambil atau menangkap. Nyale itu ya cacing laut tadi, yang dianggap sebagai jelmaan Putri Mandalika.
3: Oh gitu, aku tahu tradisi bau nyale itu. Tapi gak tahu cerita asalnya gimana.
1: Sekarang udah tahu kan?
3: Tahu dong, kan udah diceritain tadi.
1: Bagus. Nah, aku perjelas nih. Jadi, tradisi bau nyale ini awalnya dilakukan turun-temurun oleh suku Sasak di wilayah pantai selatan Lombok Tengah dan sekarang dijadikan sebagai salah satu event tahunan yang disebut Festival Bau Nyale dan dilakukan setiap bulan 10 pada penanggalan Sasak atau sekitar bulan Februari dan Maret di Kute sana.
3: Oh iya, kalender mana kalender?
1: Ngapain cari kalender?
3: Siap-siap cuti buat ikutan Festival Bau Nyale.
1: Cuti? Telat ah.
3: Kenapa?
1: Aku udah cuti duluan.
3: Cuti.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sanapanaga, selamat malam balik untuk Dun Sanapanaga di mana saja berada, yang mungkin lagi menikmati malam mingguan karena ko hari Sabtu malam minggu Dun Sanapanaga jo cuaca nan agak dingin karena baru selesai hujan ya Dun Sanapanaga di Kota Padang. Kita ucapkan selamat malam dan tentunya kita akan berbagi informasi untuk Adun Sarang Pandangan beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi yang pertama di malam hari kini ko, pemerintah Kabupaten Agam masih membutuhkan ya tambahan sekitar 8 hektar lahan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda daerah Tasabuy pada tahun 2025 lalu. Kebutuhan lahan Tasabuy dimukakan yo dalam rapat koordinasi kesiapan lahan hunian tetap dan difasilitasi kantor staf presiden secara daring dari ruang rapat Bupati Agam pada Jumat kapatang. Bupati Agam Beni Warlis juga mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 4 hektar di Nagari Damagadang, Kecamatan Tanjung Raya untuk pembangunan 280 unit rumah bagi korban bencana. Selain itu, lahan untuk pembangunan 48 unit rumah Jualata Sadio di Kecamatan Palambayan. Meski demikian di Sarang Pandanga, kebutuhan lahan secara keseluruhan itu masih alun tapanui, sehingga pemerintah daerah Tarui berupaya mencari solusi bersama pemerintah pusat di Sarang Pandanga. Baiklah Dun Sarapanaga, informasi kau kita kutip dari langgam.id dan beko kita akan masih lanjut berbagi informasi ringan di malam hari ini kau Dun Sarapanaga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Tarui di 92,4 MHz.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh. Suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sanapadanga, Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Sumatera Barat menggelar musyawarah Karajo Provinsi di Hawker, salah satu di Kota Padang, Dun Sanapadanga pada hari ini. Kegiatan yang mengusung tema bersinergi membangun perbulutangkisan Sumatera Barat ikut menjadi momentum menyatukan langkah seluruh pengurus PBSI Sumatera Barat dalam menghadapi berbagai agenda pembinaan jauh kompetisi ke depannya. Muker Prof itu dihadiri Ketua Umum KONI Sumatera Barat, Wakil Ketua Umum Duo KONI Sumatera Barat, kemudian ada Tim Humas KONI Sumatera Barat, PLT Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sumatera Barat, serta jajaran pengurus PBSI Kabupaten Jogkota Sumatera Barat. Ketua Pelaksana Muker Prof Khairul Pandu mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memfokuskan pembinaan atlet bulu tangkis Sumatera Barat, terutama menghadapi Porprov Sumatera Barat 2026, juga berbagai kejuaraan lainnya. Dan tentunya Dun Sanapadanga informasiku kita kutip dari langgam.id. Dan ini informasi terakhir kita pada malam hari ini ko. Karena WK di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih ke program Salam Bajawe Dun Sanapadanga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Salam Pandangan. Kita masuk ke program Salam Bajawe untuk edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 dan Salam Pandangan. Dan tentunya Beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat Basang Mojo Riri Antika. Jadi silakan untuk adun sana pandanga dan kanio begabuang pado balam kini ko di line telepon kita di 0751 812 4 1 ampe atau di 08 sabale 6 9 2 4 0 atau bisa pulo ke chat via WA prampe jo bisa.

0: cabia dari si penyanyi tuh, Pak, apa?
1: Oh, dia Sergaus.
0: Sabanta. Sampai kita mencari lagunya, boleh salam-salamnya dulu.
1: Salamnya silakan, spesial Pak, sore ini, semoga sehat selalu. Kita keluarga ya.
0: Jadi terima kasih
1: semua,
0: Pak. Mau
1: panjang rezeki bertambah.
0: Jadi.
1: Satu seorang Ujo Widira, Diana Ulan. Emma Di Putra, Roni Caniago, Jiwo Putri.
0: Jadi.
1: Papa Sutan Pamena, Pak Malin Sampono. Bayul, Mama Najwa, Ibu Moni, Ibu Ili Tanjung, Maikang Sekumbang.
0: Jadi, Pak.
1: Satu satu, Wagindo Tommy, Jua Jua Piala.
0: Jadi.
1: Jumlah Lepai. Pak Ujang Paivo, Bu Nur, Pak Nur. Satu. Itu salam
0: kompak sudah lah. Salam kompak jadi. Aduh, batambah cabia dari Roger Firdaus, Pak.
1: Iya, iya, betul.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Pak Wiyu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wiyu yang tapa jaya pacah dun saran pandangnya. Silakan. Dan ke Nio bergabung di line telepon kita di 0751812214 atau di 08 Sabale. Ada mana 0924 atau bisa pulau ke chat via WA Prampe. Silakan di sana padanya. Kita coba terima penelpon berikutnya balik di sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, aku di sana padanya. Halo.
2: Halo.
0: Oke, Josia kok, Pak?
2: Pak Nur.
0: Baik, ada Pak Nur Tanjung. Nih lagu Minang apa malam kini kok, Pak Nur?
2: Nasib Kapeh Panji selesai.
0: Apa, Pak? Boleh ulang balik ya lagunya?
2: Nasib Kapeh Panji.
0: Nasib?
2: Kapeh Panji.
0: Papeh?
2: Papeh.
0: Oke. Kapeh atau Papeh, Pak?
2: Kapeh.
0: Kapeh?
2: Ya.
0: Oke, Kapeh Panji.
2: Ya.
0: Baik, dari Popi ya, Pak Nur?
2: Ledori.
0: Ada lagunya, Pak Nur. Silakan, salam-salamnya, Pak Nur.
2: Pertama untuk diri dulu kan, keluarga kan.
0: Terima kasih, Pak Nur.
2: Mudah-mudahan selalu anaknya dia nak sadeha.
0: Amin, amin. Terima kasih, Pak.
2: Sudah tu, nama suat siapa Pak Buyang Tapai.
0: Iya, ada Pak Buyang Tapai tadi, Pak.
2: Sudah tu, Bunda Queen, Bunda Nur Simpang Gia.
0: Jadi?
2: Orang Rancak Tunggu Hitam.
0: Ini dia, ya.
2: Sigur Rendaring. Olala. Sudah tu Mbak Yul di Lebuk Lintah.
0: Jadi, Pak Nur.
2: Uni Boning di Tabiang. Sudah tu Angku Rajo Kacik Malin Sampono.
0: Jadi
2: Amin Tam Sekumbang di Periaman kan. Sudah tu Ajo Sidi di Periaman. Putra Teluk Sembilan Jaya Manyo.
0: Jadi Pak
2: Roni Caniago jo Petri Sekumbang. Ada lorun di Jambak kini dah. Sudah tu ajo pada dia kakak kan.
0: Jadi Pak Buya.
2: Sudah udah hen dia tiba tersangka.
0: Baik.
2: Sudah tu Petro. Sudah tu Bujang Tarusan.
0: Baik, dia bongkar rapi saja salam-salamnya, Pak Nur.
2: Abi wakatu kita. Tambah saya gaduler ya.
0: Baik.
2: Aldi Tanjuang, Ujung Tanjuang. Tanjuang satunya.
0: Baiklah, Pak Nur.
2: Terima kasih
0: Pak Nur.
2: Dimulai baik ya, Ria.
0: Siap. Baiklah, terima kasih Pak Nur. Ya, Pak.
2: Mudah diri sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung di Serang Padangnya. Salamnya di pasing saja ya di Serang Padangnya supaya bisa lo di Serang Padangnya kita bagabuang. Supaya enak bi durasi untuk bersalam-salam gitu di Serang Padangnya. Yo. Baik, kita beralih ke chat via WA dulu di Serang Padangnya. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam. Iko jomblo lebay datang Bali ya. Rio Nio request lagu Sri Viola di balik karuduang. Salam untuk Riri, salam untuk Diana, Bunda Kim, Pak Buyang Tapai, Putra Jo Emma, Pak Sutan Pamenang, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Uni Ulan, Pak Munir, Pak Bujang, Pak Ibo, Pak Sutan Pamenang, Uda Jas, Mama Najwa, Uda Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Buzur Jo Uni Nana. Terima kasih banyak. Oke, banyak Eko dari udah jomblo lebay di Lubuk Minturun nama sok kacet via WA Prampe pada malam kini godun sarang padanya. Baiklah, kita akan jeda dulu dan sarang

padanya. Gitu, jeda dulu. Beko di sesi kedua, silahkan untuk adun sana pandangnya bergabung di telepon ataupun di telepon via WA atau chat WA di sana pandangnya. Yo, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun, sana pandangnya kita masuk di sesi K2 dan kita akan coba tarimu penelpon berikutnya dulu Dun, sana pandangnya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia Kodun, sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik Riri Antika.
0: Oke, ada Uda Widira di Marapalem. Bakaba udah sehat malam kini kok udah?
1: Kok kabar segeh banako ya?
0: Segeh banako ha. Jadilah kalau segeh ya lagu Minang malam kini kok udah Widira.
1: Madi Barsal ari.
0: Judul lagunya apa tuh udah?
1: Marantang Kasih.
0: Marantang Kasih. Oke. Oke, Madi Gubarsa, Marantang Kasih ya. Alah basobo kita lagunya, salam-salamnya, silakan Uda Widira.
1: Salam Uda Riri.
0: Terima kasih Uda.
1: Kemudian sama Bu Manahara, Pak Rani sama Bu Putri Tumbang. Untuk Pak Malin, Pak Bujang Pak Ibu, Pak Sultan Pemenan, Pak Oyong, Pak Monir. Untuk Jinda Tommy, untuk Pak Nur, untuk Bu Mary, Pak Manajer, untuk Bu Nur, untuk dan anak kesadonya.
0: Oke, baik udah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uda Widira di Marapalem dan sana pandangnya. Baik, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun sana pandangnya. Selamat malam Bali, Josia ko.
2: Sama Nana di Belimbing, Uni Riri.
0: Sama Uni Nana di Belimbing. Oke, baik.
2: Kalau Uni Riri di HP kecil, Uni Riri.
0: Kecil, oke. Ini sudah full nih suara kita di sini, Uni.
2: Gimana Uni?
0: Sudah full suara Riri di sini.
2: Iya. Enggak dengar radio masalahnya.
0: Oke, baik.
2: Tadinya kan di handphone ini juga, jadi nggak denger radio langsung di HP.
0: Oke, baiklah. Uni Nana,
2: ini apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik banget Uni Nana.
2: Udah makan Uni Riri?
0: Sudah, dari tadi nih sudah. Baiklah, Uni Nana, ini lagu Minang apa malam kini kok Uni?
2: Apa yang bagus ya?
0: Apa yang bagus yuk?
2: Apa ya, dari siang tadi udah denger radio lah.
0: Rayola.
2: Itu aja lah ya, agak bergoyang Cilako Jalan Basimpang aja Uni.
0: Oh, sudah kita putar tadi Uni.
2: Sudah ya tadi ya.
0: Alah, kita putarkan lagu pembuka tadi.
2: Oh iya. Nana telat juga masuknya tadi sebenarnya.
0: Lagu
2: apa ya lagi ya? Ovi Fristi aja lah Uni.
0: Ovi Fristi, judul lagunya apa tuh Uni Nana?
2: Apa aja yang ada Uni dari Ovi Fristi?
0: Oke, sebentar, kita cari dulu. Dari Ovi Fristi yang ada, Halakanlah Cinto Sakuli Ari, Ngaresiano Sawalunto, Jaso Mande, Mangkonyo Dene Tagama, Karam Dilawi Cinto, Layu Bungo Dek Kumbang, Usah Manuai.
2: Layu Bungo Dek Kumbang itu aja
0: Uni Riri. Itu saja. Oke, baik. Boleh salam-salamnya dulu silakan Uni Nana.
2: Salam pertama tentu buat Uni Riri.
0: Terima
2: selamat
0: kasih
2: bertugas.
0: Uni.
2: Semoga tetap semangat sampai malam nanti.
0: Jadi, terima kasih Uni Nana.
2: Yang pertama tadi masuk Pak Buyung Tapai ya.
0: Iyo,
2: Pak Buyung Tapai, salam sama Pak Buyung Tapai sama ibunya.
0: Jadi,
2: terus tadi ada di belakang Pak Buyung tadi ada
0: Pak Nur.
2: Siapa ini lupa?
0: Ada Pak Nur, ada
2: Uda. Oh iya, Pak Nur Tanjung. Pak Nur yang tetap semangat walaupun udah senior banget ya, tetap semangat ya. Uda Jomblo Lebay sama terus tadi Uda Widira yang terakhir ya Uni.
0: Iya, betul mana Uni.
2: Terus sama yang nanti mau masuk juga, salam semua buat yang pendengar Pro 4 malam hari ini.
0: Jadi siap Uni. Baiklah ya, Uni. Terima kasih Uni Nana.
2: Iya, selamat malam Uni Riri.
0: Baik. Oke, dan sarang padangnya Doni Nana di Balimbiang yang merusak bagabwa. Kita ke chat via WA dulu dan sarang padangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri, iku Unidesi di Estratek. Request lagu Jan Cameh. Salam untuk Riri, Mice, Ana, Ari, Uda Widira, Diana, Aldi Tanjo, Uda Roni, Mbak Yul, Pak Nokos, Mama Ica, semuanya. Nama dengarkan sadu Allahnya Riri. Oke, terima kasih balik. Ada Uni Desi di Astratek yang masuk ke chat via WA perampek pada malam kini kodun sana pandangnya. Baik, kita akan jeda balik di sarang pandangnya. Putarkan-putarkan lagu-lagu nan ala di request di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap basa muka kami di 92,4 MHz.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak. Bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak. Janganlah kak.
2: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padaga. Kita masuk di sesi ketiga pada malam hari ini kok. Jadi silakan untuk Adun Sarang Padaga dan Kanyo bergabung di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 Sabale Anamanam 0924 atau bisa pula ke chat via WA Prampe RRI Padang. Silakan Dusara Padangnya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan Sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke Dusara Padangnya.
1: Selamat malam Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo Josia kok Pak.
1: Pak Zam Sikumbang Lubuk Bayo Lili.
0: Pak Zam Sikumbang di Lubuk Bayo. Apa ini lagu Minang apa malam kini kok Pak Zam?
1: Tak sisir
0: dari Nio Pak, dari siapanya ya Pak Nio?
1: David Istanbul.
0: Aduh, silakan salam-salamnya dulu. Silakan Pak.
1: Salam sama Riri, sehat selalu Riri.
0: Amin, terima kasih Pak.
1: Selamat sepulang Pak Riri.
0: Jadi, siap.
1: Yang masuk pertama Riri, Pak Buyong Tapai. Pak Nur Tanjuang.
0: Jadi Pak.
1: Tu Widira. Satu lagi Anna,
0: mana mau? Ada Uni Nana, ada Uni Desi.
1: Uni Desi. Salam kau masuk dari dalam kompak, kau masuk dari.
0: Ya, di siap Azam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Azam Sikumbang di Lubuk Buaya Dun Sana Pandanya. Jadi silakan untuk Dun Sana Pandanya bergabung balik di line telepon kita di 0751 812-1 atau di 08 Sabale 66 092-0 Dun Sana Pandanya. Jadi silakan dan Kanio bergabung di line telepon kita Dun Sana Pandanya atau ke chat via WA juga bisa Dun Sana Pandanya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarang Pandanga.
2: Waalaikumsalam Lili.
0: Iyo, waalaikumsalam. Ada Pak Bujang Paibo di Kurung Gadang. Apa kabar Pak Bujang Paibo, sehat?
2: Alhamdulillah lah, sehat Lili.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Apa nih lagu Minang apa Pak? Pak Bujang Paibo?
2: Ini kau di Gunung Sari,
0: Mai. Di Gunung Sari, ya, jadi.
2: Di mana?
0: Apa ni lagu Minang apa malam kini kau Pak?
2: Anu lah.
0: Apa tu?
2: Bukit Lanti, ada mana tu?
0: Bancana
2: Bukit Lanti.
0: Bancana Bukit Lanti. Sabanta. Yeah. Sampai kita mencari lagunya boleh Pak salam-salam dulu?
2: Ya pertama sekali salam diri.
0: Jadi terima kasih Pak.
2: Untuk bukan sampai nama masuk. Maju lebay nama masuk.
0: Jadi.
2: Putra Kelas 9.
0: Iyo.
2: Hana Sumitam.
0: Siapa?
2: Aduh. Bulan Rolong Karan.
0: Iyo.
2: Malika Mono kalau menengah masuk lah. Itu Siti Kumis di Balai Baru.
0: Siapa?
2: Amanda tak sampai nama. Tapi walaupun Bunga Kame.
0: Bunga Kame. Jadi siapa Bujang?
2: Tapi salam kompak seluruh ya.
0: Jadi siapa?
2: Lari.
0: Ya Pak, terima kasih Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bujang Paibo dan ada di Gunung Sari. Kini kau Dun Sarang Padanga dan kita beralih ke chat via WA Prampe dulu Dun Sarang Padanga pada malam kini kau. Assalamualaikum Riri, selamat malam dari kota Kuala Lumpur. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Request lagu Lah Cukui Umwa dari Anggi Riens Iori. Salam untuk penyiar bertugas, semoga sehat dan sukses selalu. Salam juga untuk Pak Buyang Tapai, Uni Monik, Ajo Piala dan seluruh pendengar RRI Perempat di mana saja berada. RRI Perempat Suara Budaya Sumatera Barat, terima kasih. Baiklah, terima kasih balik. Ada udah Jacaniago di Kuala Lumpur yang masuk ke chat WA Perempat pada malam kini kau Dun Sarang Pandanga. Dan kita akan jeda balik Dun Sarang Pandanga. Kita akan ke lagunan ala di request di sesi K3 pada malam kini kau. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapadaga Iko, kita akan tarimo penelpon berikutnya balik Dun Sarapadaga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako Dun Sarapadaga.
1: Malam di.
0: Yo Josiako.
1: Om Peter Satelaweri.
0: Om Peter Satelawe, jadilah Om Peter nyo lagu Minang apa malam ini? Marawa, baiklah. Silakan Om Peter salam-salamnyo.
1: Apa tahu untuk di sini?
0: Yo, terima kasih Om.
1: Dari Putra. Kilo 9.
0: Jadi.
1: Mantap. Ayo piala. Yang Tanjung. Sadolanya.
0: Yang
1: mudah tadi.
0: Jadi.
1: Ya selalu di.
0: Jadi
1: Om.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Peter yang berusaha bergabung dun sana padanya. Baik, silakan nankan yang bergabung pada malam kini kau di line telepon kita di 0751812-1 atau di 0812-0 atau bisa pulau ke chat via WA perampe, silakan dun sana padanya. Baik, kita ke chat via WA dulu dun sana padanya. Selamat malam Riri Iko dari Jomblo Kepo di Simpang Gia, minta lagu Ceri Sadang Sayang Dilukoi dari Hari Parintang. Salam untuk Riri. Terima kasih. Oke, terima kasih balik. Udah Jomblo Kepo di Simpang Gia dun sana padanya. Baik, kita akan coba terima penelpon selanjutnya balik dun sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dun sana pandangnya.
2: Salam Riri.
0: Oke, Josiako Uni.
2: Mama Ica Riri.
0: Mama Ica di Steba. Silakan Mama Ica nyo lagu Minang apa Mama Ica?
2: Lagu Minang dari Silva Yati Riri.
0: Silva Yati, judul lagunya apa tuh Ma?
2: Jangan sampai menaruh dendam
0: dari Silva Yati. Aduh.
2: Silva Yati.
0: Iyo, basobok lagunya Ma. Silakan. Salam-salamnya dulu silakan Ma.
2: Salam pertama untuk Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Ma.
2: Untuk Bang Adit. Untuk Ninel di parkir.
0: Jadi.
2: Bang Rudi Kaniago. Pak Nur, Bu Zur, Mbak Des dan Seratek.
0: Jadi?
2: Untuk yang lah masuk tadi sih, sadonya Ri.
0: Sadolahnya, baik.
2: Iya, untuk yang akan masuk, iya Joyo Ri.
0: Jadi, siap.
2: Terima kasih banyak Ri.
0: Sama-sama, Mama Ica di Steba.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mama Ica di Steba dun sarang pandangnya. Baik, kita akan caliak dulu dun sarang pandangnya. Apakah masih bisa kita terima balik ya? Teleponnya dun sarang pandangnya. Baik, itu alihkan saja ke chat via WA ya dun sana padanya. Iku karena ada beberapa inan ala bergabung dari tadi. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Riri. Waalaikumsalam, request ya yo. Terlambat pulang dari Ratu Sikumbang. Salam untuk pendengar perampe RRI Padang sadualahnyo di mano pemberado. Spesial untuk Riri yang siaran malam iko dari Udah Heri Gawang di Teluk Bayur dun sana padanya. Oke, dun sarang padanga. Kita sampai di siko dulu dun sarang padanga untuk program Salam Bajawe pada malam hari ini ko. Terima kasih nanala bergabung dan tentunya sabana ko rami dun sarang padanga di chat via WA. Kita akan sapo tapi lagunya ndak bisa kita putarkan. Baik, ado udah Henry Saputra di Lebak Minturun, selamat malam udah. Kemudian ada Mama Najwa di Steba. Ada Opa di Lebuk Minturun. Kemudian ada Putra Koto ke Penatang Baru, selamat malam udah Putra Koto ya. Kemudian ada Bundo Queen, selamat malam. Mohon maaf lagunya tidak bisa kita putarkan karena kita dibatasi oleh waktu. Dan tentunya Dusara Pandangan Beko di jam 23 sampai jam 20 ampe kita akan beralih Beko di program Bugih Lamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami Taruhidun Sana Pandangan di 92,4 MHz.

0: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bumi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampek kita bapijak, tampek mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, majan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang di atas bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Serupo perantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Perantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompak. Papatah ko indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

sore hari. Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Senang padanya, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, terserah pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam, hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dusana Pandangan dimanapun berada. Kembali Pro 4 RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Bersama saya, Amda Ulfa Ghazali, menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dusana Pandangan, kami informasikan waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk tadi pada pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita akan dengarkan terlebih dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kali ini dengan surah Al-A'raf ayat 88 sampai 93, dibacakan oleh Henry dan terjemahan oleh Rika Sandra. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustadz kita Lukman SAG dengan judul Berbuat Baik Kepada Orang Tuamu. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Su'aib berkata, "Wahai Su'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Su'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami? Kendati pun kami tidak suka, sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik atau adil. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Dan pemuka-pemuka dari kaum Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Su'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Su'aib itulah orang-orang yang rugi. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberinya kekuatan, kudrat dan iradat. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah di mana saja berada, pengajian kita pada kesempatan ini dengan judul Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua. Karena dengan orang tualah kita menjadi

orang yang berguna, orang yang berpendidikan. Maka dari itu Allah meridai juga, ridallahu fi ridal walidaini. Keridaan Allah terletak pada keridaan kedua orang tua. Wasuktullah fi suktul walidaini. Kemarahan Allah juga terletak pada kemarahan kedua orang tua. Ini hadis Rasulullah riwayat Muslim. Artinya kita harus wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Artinya kita sebagai anak tidak boleh melawan, tidak boleh membangkang, tidak boleh menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Kadang-kadang anak ini sudah kaya raya, orang tuanya dibentak-bentak, bahkan disuruh-suruh dalam rumah tangga, mencuci, menggendong anaknya dan segala macam. Sebenarnya kerja pembantu rumah tangga, tapi dia sudah kaya raya, dia menghardi, membentak-bentak, menyuruh-nyuruh orang tuanya, ibaratnya pembantu. Terhibalah hati orang tua kita. Artinya Allah sangat melarang. Fala takullahuma uffin, kata Allah. Jangan kamu sekali-kali mengatakan perkataan ah atau cis. Nah, ini artinya kita tidak boleh membantak-bantak. Kita tidak boleh berkata-kata kasar. Tetapi apa kata Allah? Kaulang karima, katakanlah perkataan yang menyenangkan, yang menyejukkan hati kedua orang tua itu, orang tua kita itu. Lalu kalau sebaliknya, coba kita bayangkan, seandainya kita mengandung 9 bulan 10 hari, kita tukar dengan kelapa 4 buah, kita ikat di pinggang, kemana saja kita bawa kelapa itu, mungkin kita tidak sanggup, berat. Begitulah jasa-jasa dan kasihan orang tua kepada kita. Makanya kita sebagai anak, apa sikap kita? Kaulang karima, kata Allah. Katakanlah kepada kedua orang tuamu itu perkataan yang menyenangkan, tidak menyakitkan, tidak menghardi kepada kedua orang tuamu. Walaupun kita sudah kaya raya, 10 kali kita kemekahkan karena uang kita banyak, itu pun belum cukup berbuat baik kita kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, dia harus dua sejalan. Misalnya kita berbuat baik saja kepada Allah, taat, tetapi jahat kepada kedua orang tua, itu belum ada keseimbangan, belum ada kebaikan. Yang baik itu bagaimana? Dia berbuat baik kepada Allah, juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini banyak kita lihat, banyak kita lalui orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mencaci maki
kedua orang tuanya sehingga teribati kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka jangan sekali-kali, kata Allah, menghardi, mengatakan ah taucis kepada kedua orang tuanya. Nah, sehingga akibatnya bagaimana? Akibatnya mungkin rezeki kita tersandat. Tidak baik rezekinya. Mungkin dalam kehidupannya banyak yang susah daripada kemudahan. Akibat dari apa itu? Karena dari perbuatannya, ucapannya yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pendengar rahimakumullah, mana saja berada, mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapa, sesuai dengan perintah Allah, qaulan karima. Katakanlah, berucaplah yang baik kepada kedua orang tuamu. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Pada

0: kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

0: Nasional Padangan soal hubungan jauh proses rekonstruksi Stadion Haji Agus Salim, Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Sumatera Barat pengekan masyarakat supaya indah beraktivitas di area dan alat ditertibkan. Kapolda Dispora Sumatera Barat Madianur mengatakan aktivitas berjualan di kawasan Gora Jagus Salim dilarang sementara karena proses penataan jauh rekonstruksi infrastruktur. Masyarakat nanio aktivitas atau berolahraga pada pagi ko diarahkan pada kegiatan Car Free Day atau hari bebas berkendaraan bermotor mulai dari ruai Jalan Rasuna Said hingga Jenderal Sudirman. Sebagai antisipasi membludaknya masyarakat di area Car Free Day, Dispora menyampaikan aturan supaya pedagang indak menggelar lapak melebihi bahu jalan supaya jalur indak menyampi. Alko indah hanya aturan untuk pedagang seluruh kegiatan dan bersifat komersial, promosi, sponsorship, pameran produk ataupun aktivitas komunitas wajib memperoleh izin resmi dari Dispora Sumatera Barat sebelum dilaksanakan. Informasi selanjutnya memasuki masa libur sekolah saat lantas Polresta Padang mengimbau masyarakat dan melakukan perjalanan melalui jalur Padang Painan untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan tersebut disampaikan karena arus lalu lintas di jalur wisata tersebut terpantau ramai namun lancar. Sementara cuaca hujan dan acok terjadi pada sore hingga malam hari berpotensi menyebabkan longsor. Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidinata di Kota Padang mengatakan pengendara dan melintasi di jalur Padang Painan perlu berhati-hati dan mematuhi arahan petugas. Lantaran kondisi jalan yang indak terlalu lebar menjadi alasan masyarakat diminta indak memarkir kendaraan di badan jalan sehingga indak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan petugas atau pengguna jalan lainnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iro, balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro ndak nio do. Hilang tas branded Iro ko. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroy dari kening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang candiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pamasa atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ruang PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Dusana Pandanga. Selamat pagi Tuan Dusana Pandanga yang hari kini kok baru saja bergabung di 92,4 MHz. Dan mudah-mudahan kita kesadarannya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang baru memulai aktivitasnya, untuk yang berencana pagi ko nyo kalua di sana pandanga, biasanya minggu pagi ko ada car free day di Jalan Rasuna Said atau dari Jalan Sudirman sampai ke Rasuna Said. Tapi tidak boleh masuk ke Gor Haji Agus Salim karena di situ kini sedang ditutui ada perbaikan stadion. Nah, dosen apa dengar untuk yang new keluar kota, juo harus berhati-hati dan aduh baik juo kita mencari perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari kini ko. Berikut kondisi cuaca wilayah Sumatera Barat dari BMKG. Secara keseluruhan wilayah Sumatera Barat didominasi cuaca berawan dengan potensi sebaran hujan dan bervariasi dari intensitas ringan hingga labe. Di beberapa titik, suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 75 hingga 90%. Dan untuk wilayah nambah potensi hujan pagi hari kini ko, Dusana Pandanga, hujan dengan intensitas ringan diprediksi berpotensi turun di area Pasaman Barat, Pariaman, Padang, Jawa Pasisir Selatan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dan khusus untuk wilayah 50 kota diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga labe. Sedangkan warga di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Padang Pariaman dan 50 kota dihimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan labe dan dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Kemudian untuk maritim atau perairan, bagi nelayan atau operator kapal harap waspada karena terdapat potensi hujan petir di wilayah perairan barat Siberut serta perairan Padang, Padang Pariaman. Selain itu tinggi gelombang lawi sekitar mencapai 2,5 meter di Kepulauan Mentawai. Dan yang pasti untuk masyarakat pastikan untuk membawa payung atau jas hujan kalau berencana melakukan aktivitas di luar ruangan. Karena ada wilayah spesifik di Sumbar yang didominasi hujan sedang hingga labe. Oke, Dusana Pandanga, baiklah kita ke informasi lainnya. Tetap bersama Pram PR dari Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, tuh. Nggak lama, Mi, tuh kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, deh, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Turun, Mak, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang.

dong PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, selamat pagi untuk Suara Padang yang baru saja bergabung di program PRRI Padang, yang baru saja memulai paginya. Dan aduh banyaknya, kita memulai hariko dengan hal yang bermakna. Karena pagi adalah waktu terbaik untuk menata energi serta pikiran sebelum aktivitas pada dimulai. Dengan sakete latihan mindfulness, maka hari kita bisa terasa lebih ringan serta produktif. Jadi mindful morning itu berarti magia perhatian penuh pada momen sederhana serupa bernafas, meregangkan tubuh, atau menikmati secangkir teh di pagi hari, dan praktekku membantu menurunkan stres sejak awal hari. Menurut penelitian Harvard, meditasi singkat di pagi hari dapat meningkatkan fokus jo mengurangi kecemasan sepanjang hari. Halko menunjukkan bahasanya rutinitas ketek bisa berdampak besar. Aktivitas sederhana serupa berjalan pelan di halaman rumah, kemudian sambil merasakan udara segar dan jo bagian itu adalah bagian dari mindful morning. Sensasi alam membuat ketenangan dan juga rasa syukur kita. Kemudian mindfulness tidak sekedar meditasi, tapi juga cara menikmati sarapan sehat dengan penuh kesadaran. Setiap suapan bisa menjadi latihan nan hadir di momen kini kok. Dan dilansir dari My Clinic, mindfulness terbukti membantu mengurangi tekanan darah dan juga meningkatkan kualitas tidur. Jadi memulai pagi dengan mindfulness adalah investasi kesehatan untuk jangka panjang. Mindful morning juga bisa berupa menulis jurnal singkat tentang hal-hal dan disyukuri. Dua mini menulis dapat memperbaiki suasana hati dan menumbuhkan rasa optimis.

0: Pariaman, Sumatera Barat, terdapat suatu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.